0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Dengan 9,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Setiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: parte.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pro 2 FM Antam buat teman terbaik kamu.
1: Ya, 99,8 Pro 2 Antam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini mungkin sudah semangat ya, walaupun di tanggal tua teman-teman, tapi harus semangat ya. Topik kita pagi ini adalah taat ibadah dan baik kepada sesama. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita setiap hari ya. Seperti apa kehidupan kita? Nah, itu yang akan kita bahas pagi ini. Dan sudah ada bersama dengan saya dan narasumber kita, Ibu Nelly Indah Rahmawati, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saya coba sapa. Halo, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Baik.
2: Sehat,
1: sehat
2: dan baik.
1: Oke. Okay. Lebih akrab di sapa-sapa dulu nih.
2: Nelly aja, Kak.
1: Nelly aja ya. Oke, okay, baiklah. Saya panggil Kak, Kak saja
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Okay.
1: Biar lebih mudah begitu.
2: Nelly
1: ya.
2: Ketuaan ya.
1: Iya, betul. Oke, okay. Kak Nelly ini, kalau menurut Kak Nelly sendiri nih, mungkin dari secara pribadi, apa definisi daripada taat beragama juga baik pada sesama?
2: Baik, taat beribadah dan
1: baik pada
2: baik
1: sesama,
2: terhadap
1: ya?
2: Sesama, mm-hmm. Berarti melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita, uh-huh. Dengan penuh kesadaran dan kepatuhan, okay. Serta berperilaku baik, penuh mm-hmm. kasih sayang, dan saling membantu dengan orang lain. Taat beribadah juga bisa kita contohkan menjalankan mm-hmm. semua perintah agama, uh-huh. Seperti sholat, puasa, okay. Zakat, dan lain-lain, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tentunya, mm-hmm. Kemudian menjauhi segala apapun yang dilarang oleh agama kita, okay. Karena saya yakin setiap agama pasti mengajarkan semua kebaikan, mm-hmm. Dan kita wajib dan patuh untuk mentaatinya,
1: okay.
2: Kemudian untuk baik terhadap sesama, yaitu berperilaku sopan santun, uh-huh. Kemudian menghormati orang lain, mm-hmm. Menolong orang yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi ketika membutuhkan. Kemudian berempati dan memahami perasaan orang lain, serta menghindari perbuatan tuh yang menyakiti, baik secara verbal maupun secara fisik.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Nah, saya pengen yang lebih kelihatan setiap hari. Mungkin satu contoh, apakah rajin pergi ke gereja atau ke masjid itu sudah menjamin taat beragama?
2: Tidak semua sih, Kak. Kadang kita hanya pergi ke masjid, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Atau kadang kita ke gereja setiap minggu dan lain sebagainya, tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada niat kita,
1: okay.
2: Mau beribadah itu tujuannya apa, niatnya apa? Kalau niatnya karena Tuhan dan karena diri kita yang terhubung, okay. Dengan Tuhan, maka wajib kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Entah bagaimana nanti dicap tidak baik dan lain sebagainya, yang penting kita harus senantiasa perbaiki diri dengan cara beribadah setiap saat.
1: Oke, berarti kalau misalnya rajin pergi ke mungkin masjid atau ke gereja, motivasinya cari jodoh, berarti itu salah ya?
2: Salah dong, nggak boleh dong. Kalau rencanakan lain ya, sebenarnya kenapa cuma nggak boleh dengan niat seperti itu?
1: Oh iya, iya. Oke, baiklah ya kalau begitu ya. Saya pengen lagi ini ada soal baik pada sesama ya. Ini mungkin salah satu contoh nih dalam kehidupan kita, bisa tidak kasih kita salah satu contoh begitu?
2: Oh, kalau baik terhadap sesama ya contoh kecil aja nih, Kak, dalam pertemanan misalnya. Mm-hmm. Kita hindari tuh yang namanya menyakiti secara verbal, apa itu seperti berkata-kata kotor,
1: okay.
2: Menyinggung atau membuli dengan teman sendiri, itu sebenarnya mm-hmm. kita wajib atau patut kita hindari, mm-hmm. Karena itu sudah mencerminkan perbuatan yang tidak bisa berbuat baik terhadap sesama,
1: mm-hmm.
2: Maka dari itu ya, itu tadi kembali kepada kita, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan manusia juga harus baik,
1: okay. Kalau sekarang kan kita di perkembangan zaman yang wow, yeah. Ini semua serba digital dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau kakak sendiri melihat secara umum ya, apakah masih ada tuh yang istilahnya perilakunya masih tidak sesuai dengan ajaran agama mungkin, atau dengan sesama begitu?
2: Kalau saya perhatikan sejauh ini ya, Kak, di era digital atau di media sosial, sebenarnya kembali lagi ke individunya masing-masing. Masih ada sih satu atau dua oknum kita sebutnya, okay. Ya, bahwa menyiarkan hal-hal yang tidak baik, menyiarkan hal-hal yang buruk, atau bahkan membuli sesama di media sosial. Contohnya berkeluh kesah hingga istilahnya curhat, tapi tujuannya ada nih seseorang yang yang dibully. Nah, itu juga saya rasa masih ada sampai sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Dan sikap kita ya harusnya harus bisa milih-milih nih. Ini patut kita konfirmasi atau perlu kita telan baik-baik atau biarkan saja seperti itu. Karena memang hal-hal seperti itu masih ada sampai sekarang.
1: Kalau kita bicara soal taat beribadah begitu, atau mungkin baik pada sesama ini, ada yang mungkin mengatakan bahwa wah ini kayak sok suci nih. Itu gimana tuh kita menanggapi itu?
2: Kalau itu sih kembali kepada niatnya kita ya Kak. Yang pertama niatnya kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan, serta koneksi kita kepada Tuhan. Yang kedua yaitu terhadap sesama. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, ada salah satu contoh nih. Saya juga di kehidupan nyata ada contoh nih. Misalnya di lingkungan kita nih, kita pertemanan kan Kak, gak hanya di lingkungan Kementerian Agama ya. Pasti banyak di luar sana. Nah ada salah satu contoh nih di lingkungan saya sendiri. Memang lingkungannya baik, hanya kadang mungkin tutur katanya, tata bahasanya itu sering menyinggung dan bahkan berkata-kata kotor di depan anak-anak. Nah itu sangat-sangat saya tidak normalisasikan atau sangat-sangat menegur hal-hal tersebut. Karena apa? Karena yang pertama itu tidak bisa dibiasakan. Yang kedua ada anak-anak di situ. Gak bisa tuh anak-anak menelan mentah-mentah dengan kata-kata kotor tersebut. Karena saya tegur, cuma ada kata bahasa begini juga. Ih Mbak Nelly ini terlalu ini, terlalu ini, terlalu ini. Bukan karena kita sok suci, bukan karena kita sok baik, tapi karena kita juga masih berusaha nih, ayolah berbuat baik, terutama diri sendiri dan juga di depan anak-anak, supaya dicontoh baik juga seperti itu.
1: Jadi lebih kepada juga memberikan contoh yang baik ya, ya di lingkungan ya. Berarti tetap lagi-lagi itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi itu ya. Itu berat tidak?
2: Awal-awal sih berat ya, karena seakan-akan ada jarak di antara kita, di antara pertemanan tuh kayak ada jarak. Tapi lama-lama kalau kita kasih pengertian sering-sering bahwa oh ini tuh nggak bener loh, oh ini tuh wajib dilaksanakan loh, oh ini dan lain sebagainya, lama-lama juga terbiasa.
1: Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal baik pada sesama nih, kita tidak sedang bilang orang itu menunjukkan kebaikan atau apa ya. Tapi kalau kan ada yang ketika berbuat sesuatu itu divideokan dan diposting ya,
2: diposting di media sosial.
1: Nah itu kira-kira itu kalau menurut pandangan Kennedy sendiri seperti apa tuh? Apakah itu memang itu bagian dari memang lagi-lagi dari hati, ataukah itu sebagai apa tuh motivasinya apa kira-kira itu?
2: Kalau dari saya sendiri untuk hal ini kembali kepada niat masing-masing ya Kak. Seperti halnya ada hadis mengatakan innama a'malu binniat, semua perbuatan baik kita atau niat kita itu tergantung maksudnya semua amal kita itu tergantung niat kita. Jadi keduanya ini baik diperlihatkan atau disembunyikan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau diperlihatkan nih Kak, contohnya bisa menjadi motivasi. Kemudian motivasinya apa? Contohnya misalnya si A nih udah bisa bersedekah ke panti asuhan A misalnya. Kok aku gak bisa, aku harus bisa nih lebih dari dia. Contohnya itu, jadi kan memotivasi orang lain. Kemudian bisa menjadi media dakwah seperti itu tadi, dan juga menjadi dukungan sosial seperti itu.
1: Berarti tergantung cara orang lihat itu ya.
2: Betul. Kalau misalnya nih, seperti yang saya contohkan tadi, kalau dilihat dengan pandangan baik akan seperti itu termotivasi. Tapi kalau dipandang dengan pandangan yang buruk, pasti orang mikirnya begini, ah sok pamer, ah sok ini. Padahal itu uang gak tahu asalnya, tapi kok disedekahkan dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi dalam dua pandangan tersebut. Tergantung niat kita lagi. Kalau kita niatnya mau motivasi dan karena Allah atau karena Tuhan, kita jalankan saja kebaikan itu.
1: Dan mungkin yang paling banyak komentar orang-orang yang dekat dengan kita ya.
2: Iya, betul, justru orang dekat yang banyak berkomentar.
1: Apa harus diblok ya?
2: Ah, jangan dong.
1: Baiklah kalau begitu ya. Tetap kita berarti harus tetap berbuat baik ya, walaupun apapun yang kita hadapi, berat loh itu Kak.
2: Betul. Apapun pandangan dan cibiran di luar sana, kalau kita merasa baik dan tidak merugikan orang lain ya kita laksanakan.
1: Rasanya apa Kak? Biar kita tetap kuat.
2: Apa ya Kak ya, pertama sih gak ada yang langsung kuat ya, pasti kita jatuh banget Kak. Mental kita tuh seakan-akan kok gini ya, kok salah ya, apa yang salah dengan saya, pasti ada mindset seperti itu. Tapi ketika orang-orang terdekat, entah keluarga, teman, sahabat, mensupport kita dengan baik dari sisi manapun, insya Allah kita bisa menjalankannya gitu Kak.
1: Mungkin kita juga harus setidaknya juga selalu menguatkan hati kita dengan berdoa juga ya.
2: Iya betul dengan beribadah itu tadi Kak.
1: Ya karena kalau tidak juga ya sebenarnya bagaimana ya.
2: Kalau saya tuh kadang begini Kak, lebih menyemangati kayak diri sendiri kayak kalau bahasa ininya
1: apa?
2: Kayak sugesti. Mensugesti diri sendiri kayak ayo Nelly kamu lo bisa. Ayo jangan dengar ini, jangan dengar ini. Ayo kamu bisa. Selama itu masih baik, ayo bisa gitu.
1: Kasih afirmasi positif untuk diri sendiri ya.
2: Afirmasi positif untuk diri sendiri.
1: Ya, baiklah kita sama-sama belajar untuk memberikan afirmasi positif untuk diri kita, karena kalau kita mengambil contoh di sekitar kita itu
2: banyak
1: itu sangat
2: sekali.
1: Banyak. Itu memang kenyataan yang terjadi ya.
2: Betul.
1: Bukan rekayasa teman-teman. Jadi untuk yang lagi dengar, kalau misalnya saat ini kamu lagi di posisi itu ya, ya kurang lebih lakukanlah seperti apa yang sudah disampaikan Kak Nelly. Oke, baiklah Kak Nelly. Masih ada yang ingin disampaikan begitu?
2: Mungkin pesan-pesan sih, Kak.
1: Oke, apalagi silahkan.
2: Pesan-pesannya.
1: Boleh.
2: Pesan dan tips nih.
1: Oke, nah.
2: Untuk anak muda.
1: Siap.
2: Jadikanlah ibadah tuh sebagai bagian dari gaya hidup. Bukan hanya sekedar kewajiban kita kepada Tuhan. Karena perlu kita ketahui, Tuhan tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kemudian caranya gimana? Ya lewat beribadah, lewat lewat keagamaan-keagamaan, kegiatan keagamaan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Kemudian dari situ tuh batin, komunikasi terjalin, pikiran semua terkoneksi kepada Tuhan. Caranya ya mulai dari hal kecil. Misalnya kalau kami nih Kak, sholat tepat waktu, membaca Al-Qur'an atau kitab suci, kemudian bersedekah, jangan lupa untuk mencari ilmu agama dan lingkungan yang mendukung. Dengan begitu ibadah tidak terasa ibadah akan terasa lebih bermakna dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita.
1: Oke, okay. Berarti harus ada wujud nyata. Oke, okay. Dan teman-teman kurang lebih seperti itu ya perbincangan kita pagi ini. Kalian terima kasih untuk waktunya.
2: Terima kasih banyak.
1: Kita akan ketemu lagi di edisi penyiaran berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman-teman di Bamero, teman-teman di Ende, mereka sudah kita komunikasi.

0: koordinasi dengan pengurus pusat.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: melakukan beberapa kegiatan dengan niat besar. Tujuan besarnya adalah untuk membantu teman-teman kita yang terkena bencana.
1: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
2: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
1: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
2: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
1: Iya, Sa. Nanti mandi.
2: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
3: Go, go.

99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik. Kamu 54 menit lepas dari pukul 9 pagi. Saya Mekidaka yang sudah menemani kamu dari pagi sampai dengan saat ini akan pamit. Dan semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan menghibur semuanya. Tetap bersama kami karena masih akan ada rangkaian acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya hingga tengah malam nanti, bahkan sepanjang hari ini. So, tetap bersama kami. Dan dari Gerah Siar El Tarik Tambua, saya Mekidaka pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

gimana kabarnya ya?

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor akan menghukummu.
2: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
5: Request di Pro 2 Hitlist.
2: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

95,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat sore, selamat pagi. Aduh, kurang fokus ini ya. Bercanda. Saya tuh lagi tes fokus kamu aja sih. Sejauh apa fokus kamu pagi hari ini? Dan pastinya kita di Pro 2 Hitlist ketemu lagi tentunya dalam 2 jam ke depan. Adelia bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang ya di Pro 2 Hitlist, dan kita akan lanjutkan di santai siang sampai dengan jam 3 sore. Dan yang hari libur gimana? Masih rebahan? Masih gulung-gulung di kasur? Atau sudah keluar rumah nih cari angin? Kalau Adelia tidak mau ganggu waktu santainya kamu ya, paling cuma sedikit sedikit banget nih. Karena kalau penyiar tidak ganggu, nanti kalian malah kangen suara Adelia ya kan. Pede dulu boleh ya. Dan hari libur itu emang paling enak dibuat santai. Tidak perlu buru-buru ya. Tidak perlu lihat jam tiap 5 menit. Harus mandi nih, harus kerja nih ya. Nikmati saja.

banyak ya. Salamnya sudah disampaikan dengan selamat, bahkan diterima dengan senyum lebar ini. Dan ada satu pesan, katanya semangat terus siarannya. Wah, kalau sudah begini energi Adelia langsung naik lagi dong ya. Karena ternyata di balik frekuensi yang kita dengarkan, ada orang-orang yang tidak kelihatan tapi selalu kasih semangat manis banget, tidak sih itu ya. Dan buat kami Naca di Sulawesi, semoga hari liburnya menyenangkan, tetap jaga mood, jangan lupa istirahat. Dan kalau hari ini lagi punya seseorang yang diam-diam bikin hati hangat, ya udah, lagu ini mungkin cocok ya buat menemani. Oke, kami Naca, ini dia request spesial buat kamu, Sumpah Mati dari Selena Grace. Jadi buat kamu juga yang lagi santai, yang lagi mengenang seseorang, atau yang mungkin cuma mau menikmati musik tanpa banyak drama, so here we go.

Okay, balik lagi di Prodo Hitlist dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini. Kamu baru saja mendengarkan lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Sumpah Mati. Lagunya bagus banget sih ya, teman Prodo 2 ya. Okay, next kita lanjut lagi. Belum selesai satu request, ternyata sudah ada yang masuk lagi nih. Ini dia dari Kanokse. Hai Kanokse, katanya mau request lagu dari Tiara, Tulang dan Nadi. Waduh, judul lagunya saja sudah berat ya Kanokse ya. Tulang dan Nadi. Wow, ini request lagu atau sedang menyampaikan isi hati nih? Tapi memang

menarik sih ya. Kadang lagu itu punya cara sendiri yang mewakili sesuatu yang susah kita ucapkan langsung. Ada yang kalau ditanya, "Kamu kenapa?" jawabannya tidak apa-apa kok. Tapi begitu lagu tertentu diputar, ekspresinya tuh langsung berubah gitu, ketahuan ya kan. Tapi kan Noxe Adelia tidak akan kepo terlalu jauh kok. Kita hormati privasi hati masing-masing ya. Karena hati itu bukan ruang publik. Tidak semua orang boleh masuk tanpa izin. Cie, bijak dikit ya. Yang jelas, thank you banget sudah request dan sudah menemani siaran Adelia hari ini. Semoga lagu ini benar-benar jadi teman yang pas buat suasana hati kamu hari ini ya. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, kalau tiba-tiba lagu ini terasa kena banget, jangan buru-buru menyalakan lagunya ya. Bisa jadi memang ada cerita yang belum selesai di hati. Oke, ini dia lagu pilihannya, Tiara Tulang dan Nadi. So, teman-teman Pro 2, naikkan volumenya secukupnya, nikmati musiknya, dan jangan lupa, kalau kenangan mulai muncul, kita dengarkan saja. Tidak perlu dilawan, tidak perlu juga dicari-cari. Karena kadang yang paling dewasa adalah tahu kapan harus mengenang dan kapan harus melanjutkan. So, ini dia lagunya.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Hmm, gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi ya siang hari ini tentunya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di siang hari walaupun di luar matahari lagi terik-teriknya ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini Adelia mau ajak kamu, kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih ya dengan kehidupan anak muda pastinya. Berani mulai, berani mencoba, dan siapa tahu dari hobi yang awalnya cuma iseng malah berubah jadi usaha, bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, hari ini spesial sekali, Adelia sudah kedatangan tamu. Pasti pada penasaran ya, siapa sih tamu kita di siang hari ini? Dan tamu kita di siang hari ini ada seorang nona cantik teman Pro 2, keren banget. Beliau adalah seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang dekorasi, make up dan juga penyewaan kebaya. Dan mari langsung saja kita sapa dulu. Halo kakak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, cantik banget ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Nah kakak, sebelum kita ngobrol santai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya, karena sudah berkenan hadir nih di studio Pro 2 RI Atambuah di siang hari ini. Terima kasih banyak ya kak ya, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman Pro 2 di sini penasaran, siapa sih perempuan cantik ini? Mungkin kakak bisa langsung memperkenalkan diri singkat, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Tentu saja nama lengkap saya Apriani Nonitae, biasa disapa Noni. Saya bertempat tinggal di Ainiba, Desa Fatuketi.
0: Oke, di Ainiba itu TTU ya kak ya?
1: Belu, masih Belu.
0: Oh masih Belu, jadi kan KTP-nya masih Belu?
1: Iya, Belu.
0: Oh, oke, baik. Wah, keren banget ya sama anak muda dari perbatasan ini teman Pro 2. Dan kakak hari ini libur kah? Mungkin tidak ada kegiatan?
1: Ya, saya kebetulan mengabdi di salah satu SD, mm-hmm. yaitu SDN Kecil Menune. Mm-hmm. Yaitu salah satu SD yang terdapat di penduduk TTU. Memang saya tinggal di Belu, tapi saya mengabdinya di TTU. Oh. Jadi kebetulan saya mengabdi sebagai guru. Mm-hmm. Jadi kebetulan ini hari saya libur.
0: Oh, libur. Wow. Tapi semangat berkarya, jangan ikut libur ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak mungkin baru pertama kali ya kesini ya?
1: Iya, tentu saja baru pertama kali.
0: First time banget nih, perdana ya.
1: Perdana kakak.
0: Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu ya. Sebelum punya usaha dekorasi, make up dan sewa kebaya seperti saat ini yang lumayan dikenal ya, sebenarnya dari mana sih awal ketertarikan kakak ya terhadap dunia ini? Apakah memang dari kecil sudah suka dengan dunia make up, fashion, dekorasi, atau awalnya cuma berangkat dari saya ini karena hobi nih, jadi coba-coba dulu begitu?
1: Jadi baik, di sini saya akan menceritakan sedikit. Oke, mengenai silakan. Perjalanan karir saya. Di sini yang pertama, sebelum saya menjadi owner dekorasi, mm-hmm. kebaya, tentu saja make up meskipun baru sedikit-sedikit.
0: Oke.
1: Sebelumnya itu saya jualan online. Iya, seperti itu, jualan online. Jualan online saya itu saya ikuti, saya punya kakak sepupu waktu saya masih SMP.
0: Oh.
1: Kelas 1 jualan online-nya. Mm-hmm. Dari SMP kelas 1, di situ saya mencari keuntungan, mm-hmm. 5.000, 10.000, seperti itu. Mm-hmm. Contohnya seperti ini, kakak sepupu saya itu memberikan harga patokan, misalnya harga pakaian atau sepatu mungkin harga 100, mungkin saya naikkan ke 110, seperti itu. Jadi dari situ uang yang saya kumpul yaitu meskipun dari 5.000, 10.000, paling besar tuh mungkin 20.000. Seperti itu. Jadi saya uang yang saya kan waktu itu kan belum tahu make up karena kan masih SMP. Jadi uangnya itu saya simpan saja. Kebetulan saya ada HP Samsung dulu. Mungkin Y1 atau berapa saya sudah lupa seperti itu. Jadi kebetulan yang saya bantu saya punya kakak yang jualan itu kebetulan dia punya HP di atas saya. Jadi mungkin dia sudah mendapatkan keuntungan banyak dari saya, yaitu saya dengan sendirinya untuk menawarkan diri untuk bisa kok saya beli kembali kakak punya HP ya, seperti itu. Jadi dia kasihlah dia punya HP waktu itu. Tapi mungkin harganya itu kan dia kasih kurang karena kan saya yang bantu dia seperti itu. Jadi waktu dari situ berjalannya waktu saya sudah punya HP sendiri. Saya sudah punya HP Android yang artinya yang lebih bagus lah dari sebelumnya, seperti itu. Jadi saya mulai mencoba untuk dari keuntungan uang yang saya simpan, saya mulai mencoba untuk posting sendiri. Kira-kira siapa yang mau untuk mau pesan barang online seperti itu. Misalnya ada yang mau, tapi saya bingung. Karena bingungnya karena apa? Karena modalnya kan tidak ada seperti itu. Hanya dari keuntungan hanya beberapa ratus uang yang saya pegang di tangan seperti itu. Jadi saya mulai mencoba. Ternyata ada yang berminat. Berminatnya dengan cara apa? Saya tawarkan, bisa kok kakak DP. Seperti itu. Jadi mintalah DP setengah dari misalnya harga 100.000, mintalah DP setengah misalnya 50.000. Jadi 50.000 itu saya tambahkan lagi dengan saya punya modal seperti itu. Modal yang di tangan seperti itu. Jadi mulai dari situ saya jualan, dapat keuntungan sendiri, saya tidak gabung lagi bersama kakak. Kakak sepupu saya. Jadi berjalannya waktu saya mungkin punya inisiatif ke depannya. Saya waktu saya punya kakak kandung nomor 3 nikah kan, biasanya kan harus sewa kebaya kan, tren-trennya sekarang.
0: Iya, betul.
1: Kan tren-trennya sekarang. Sewa kebaya. Jadi saya sewalah di SMA 2 tidak salah. Ada mungkin mama asrama atau mama kos, saya sudah lupa juga sih. Sudah lama. Jadi saya sewa, di situ saya sewa, saya berpikir, tapi sebelum saya berpikir untuk melakukan ke depannya, saya masih bimbang karena ini kebaya yang biasanya orang order di saya itu satu pasang saja sudah 100 lebih. Kalau misalnya saya kasih turun 7 pasang, 700 lebih, saya mau ambil uang dari mana? Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk terus jualan online dulu, sehingga keuntungan dari situ saya simpan untuk bisa pesan sehingga saya bisa adakan melayani jasa sewa kebaya seperti itu. Dan akhirnya bisa saya kesturun pertama itu dengan harga 820.000, itu saya masih ingat. 820.000, tapi itu sudah sekalian set dengan dia punya rok, dengan dia punya selendang. Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Dari situ saya menaruhkan harga, misalnya kebaya yang dari dulu sebelumnya itu kan sewanya itu saya patokan sesuai itu saja. Misalnya satu set 50 atau 30.000 juga saya bilang pertama ini biar saja. Sehingga melaris atau mungkin bisa banyak dikenal dulu seperti
0: promosi,
1: itu promosi
0: gitu ya.
1: Okay, betul. Jadi pertama kali itu keluarga saya yang menyewakan, langsung keluarga saya yang menyewakan. Jadi dia omong harga, misalnya harganya berapa. Saya bilang ini kan pertama, jadi kakak dong mau kasih saya berapa, itu saya terima saja. Seperti itu. Jadi setelah kebaya satu pasang, akhirnya saya ada berkat. Yaitu berkat dari jualan online, terus menerus jualan online. Dari kebaya juga saya mengadakan lagi beberapa pasang kebaya. Beberapa pasang kebaya lagi. Itu inisiatif saya sendiri sehingga banyak warna. Karena ada yang tanya, sehingga klien-klien tanya, bilang kakak ini ada satu warna saja kok. Di situ saya ke rasa bagaimana, saya bilang aduh ini baru satu warna, kapan ya saya punya banyak warna seperti itu. Iya. Dari kebaya saya mulai masuk ke make up, polesan kecil-kecil. Seperti itu. Itu berawalnya dari kakak nomor satu saya. Karena dulu dia kan hobinya, dia punya hobi yang make up. Kalau saya nih tidak ada hobi untuk mau make up. Seperti itu. Kakak nomor satu saya yang hobinya make up, jadi dia punya bedaknya itu lengkap. Alat bedaknya itu lengkap. Jadi saya bersama di bersama kakak saya waktu itu ada acara keluarga juga, ada yang telpon, katanya bilang datang make up dulu. Jadi saya ikutilah, saya punya kakak itu sambil melihat. Ternyata beberapa bulan kemudian saya sudah punya kebaya, ada yang telpon lagi, kakak bisa datang make up kok. Jadi mereka telpon pertama kali itu saya berpikir, oh ini pasti kebaya karena kan acara peminangan. Iya. Jadi mereka telpon, saya dengan PD-nya saya bilang, aduh ini make up ini saya bisa tapi sedikit-sedikit saja karena saya belum terlalu pengalaman. Hampir saya mau tolak, saya bilang jangan, nanti hasilnya mengecewakan, seperti itu. Tapi dengan rasa percaya diri yang pertama saya tanamkan di saya punya pikiran itu, di saya punya pikiran yaitu saya percaya diri saja. Entah baik atau tidak, sempurna atau tidak, karena kan melalui sesuatu itu kan pertama itu kan pasti tidak langsung sempurna, pasti dia bertahap.
0: Betul.
1: Jadi ada klien yang bilang datang sah kakak pasti bisa. Dari situ rasa berani saya itu semakin bertumbuh. Seperti itu. Keren. Kalau untuk soal harga itu jujur saya tidak pernah untuk mau membandingkan atau memberikan harga patokan karena saya rasa saya belum mampu seperti itu. Jadi saya dengan percaya diri untuk pergi make up. Di situ make up pertama itu kakak, ada mungkin netizen atau mungkin kakak-kakak mereka yang selalu selalu memberikan komentar, ada yang positif begitu. Karena kita memulai suatu hal itu kan pasti tidak mudah ya, tidak mudah seperti itu.
0: Ikut terharu. Wow,
1: yang buat kak saya terharu itu meskipun saya pemula tapi rasa berani saya itu tidak betul pernah padam, semakin menyala. Jadi misalnya
0: ada memang penuh perjuangan ya kak ya,
1: sangat kak.
0: Betul, wow, ini kayak rasa bangga tersendiri ya kak ya. Iya, ternyata betul, saya sudah di tahap ini, luar biasa, keren sekali kak. Karena tidak banyak yang punya tekad dan keberanian seperti kakak sih ya. Karena banyak yang berpikir mau mulai tapi takut nanti aduh penilaian orang nanti bilang apa, tidak baik begitu. Tapi kerennya kak Kanun ini mau mencoba begitu, itu sangat, itu sudah luar biasa, itu sudah 50% begitu. Oke, bisa dilanjutkan kak ceritanya?
1: Bisa kakak. Jadi setelah saya make up, saya ditemani dengan saya punya saudari sendiri yang sekarang dia juga ada di sini. Jadi dia sebagai saya punya partner begitu, selalu setia untuk mendukung saya seperti itu. Meskipun ada hasil dari make up itu mungkin baru pertama, tapi dalam saya punya pribadi itu kalau misalnya orang yang pertama berarti saya kasih masukan itu dengan kata-kata yang bagus atau untuk supaya dia lebih untuk bersemangat. Tapi kadang ada di saya punya teman WA atau mungkin di teman sosmed yang lain, kadang pokoknya yang saya posting pertama waktu make up itu ada yang bilang penilaiannya seperti bilang, oh ini begini minor sekali atau mungkin ini, alis itu. Terutama di alis, di bagian alis jujur kakak. Jadi biasanya mereka kasih pendapat itu saya memang saya terima, tapi jangan kadang ada yang mereka punya pendapat itu seperti oh ini ke apa sih, mereka punya bahasa kampung dong itu biasanya. Oke. Garis lurus lah, kayak ular lah, bengkok lah, seperti itu. Tapi saya simpan saja, kadang saya tanggapinya itu pakai emot love, kadang kayak pakai yang bersyukur punya tuh, begitu saja. Saya tidak mau balas, saya bilang terima kasih. Dan satu lagi itu saya paling simpan omongannya orang, seperti itu, penilaian orang, seperti itu. Dan dari situ, dari hasil make up yang pertama kali, saya bukan langsung berhenti, tidak. Tapi saya terus mencoba.
0: Tidak ada membuat
1: saya tidak
0: kakak down gitu ya.
1: Tidak down seperti itu. Langsung saya teruslah mencoba. Saya bilang saya bisa coba lagi kayaknya. Dan juga itu tuh saya menawarkan, saya sendiri yang menawarkan diri setelah saya make up peminangan. Mm-hmm. Saya sendiri yang menawarkan make up waktu anak sekolah praktek, tidak mm-hmm. salah. Uh-uh. Itu saya punya ponaan sendiri. Mm-hmm. Itu saya make up, saya coba menggambarkan dia punya alis lagi untuk kedepannya. Dan ya, kedepannya itu alisnya tuh tidak bengkok seperti ular lagi. Nah, seperti itu. Okay. Dan saya satu orangnya itu saya paling tidak mau, saya tidak puas untuk misalnya ada orang yang nilai saya seperti itu, saya langsung berhenti, tidak. Mm-hmm. Saya langsung terus untuk mencoba lagi, mencoba, mm-hmm. sehingga pada sampai tahap ini saya bisa dikenal sebagai noni decoration sekaligus noni kebaya dan noni make up. Setelah dari make up itu, mm-hmm. saya langsung punya, karena saya punya inisiatif untuk adakan dekorasi. Mm-hmm. Dekorasinya itu pertama kalinya itu mau dekorasi kamar, dekorasi jenazah sih, kamar
0: mayat.
1: Kamar mayat jenazah, mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Tapi saya bilang saya kan hobinya berdansa, saya jujur. Suka-suka yang di keramaian seperti itu, mm-hmm. suka, pokoknya suka sekali begitu. Jadi tapi dari situ, mm-hmm. saya bilang saya ini modal tidak ada, apakah saya bisa atau tidak. Mm-hmm. Karena sebelum saya mempunyai dekorasi, ada saya punya tetangga yang dia kebetulan fotografer. Dia kebetulan fotografer, jadi dia setiap kali saya job kebaya, meskipun dengan harga yang murah, tapi dia selalu kasih masukan, bilang ini adik Noni, coba ini adakan dekorasi, supaya kan langsung satu kali set peminangan langsung set dekorasi memang. Mm-hmm. Saya bilang saya tidak kreatif dalam seperti itu. Mm-hmm. Terus dia bilang, bunga ini kau hanya tancap-tancap saja. Dia kasih tahu begitu. Mm-hmm. Saya bilang iya, tapi kan kita tancap-tancap hasil sonde memuaskan juga sian. Dia bilang tidak apa-apa, atau kau misalnya sewa siapa yang kau lihat kreatif bisa kerja sama dengan ini Noni seperti itu. Jadi saya pulang dari acara tersebut, beberapa acara saya selalu dapat job, puji Tuhan saya selalu dapat job kebaya. Tapi saya sendiri yang mengenakan kebayanya lagi, karena kebanyakan job itu saya punya teman-teman. Jadi saya juga masuk dalam dayang-dayang. Seperti itu. Jadi setiap kali saya posting orang bilang ini dayang-dayang sekaligus bonus tuannya,
0: ownernya.
1: Ownernya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi setelah itu saya kembali ke rumah. Mm-hmm. Saya berpikir yang saya mengingat kembali yang masukan dari kakak saya itu yang fotografer. Mm-hmm. Saya bilang coba saya memulai dekorasi. Tapi dari mana ke mana ini, karena saya tidak tahu. Jadi sudah saya scroll TikTok, saya carilah barang-barang dekorasi. Mm-mm. Awal mulanya itu dengan besi dua bulatan kecil, besi dua bulatan kecil, dan saya sudah menghitung semua dananya itu sekitar awalnya itu sekitar saya harus siap itu masuk 3 juta lebih. Mm. Nah, uang saya mau ambil di mana ini?
0: Oh, okay.
1: Karena sebelum saya memulai kebaya juga, dari saya punya uang-uang yang saya hasil jualan online itu pun kadang tidak cukup, karena seberapa seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, oh ini bagaimana saya harus memutarkan uang sebanyak ini, mendapatkan uang sebanyak ini, sehingga saya harus belanja bahan yang sebanyak 3 juta lebih ini. Jadi sudah saya ini masukkan ke keranjang troli saja, masukkan dan saya total semua. Dan di sini yang saya mau katakan, di sini saya tidak bermalu untuk berutang. Seperti itu. Kecuali berutang untuk berfoya-foya. Itu baru saya malu. Kalau berutang
0: untuk terlihat hedon
1: yang,
0: gitu.
1: Menghasilkan uang ke depannya, itu saya tidak malu. Jadi kebetulan saya ada pinjaman, mungkin saya sampaikan saja. Pinjamannya di koperasi PNM. Seperti itu. Jadi saya sudah bayarnya itu kan sudah mau habis. Jadi saya berpikir, oh bisa atau tidak saya ambil lagi. Sehingga 3 juta lebih ini pasti bisa sehingga saya bisa tambah sedikit. Jadi sudah saya ambil, saya kontak PNM, saya ambil lagi sehingga saya bisa beli-beli barang dekorasi yang kecil-kecil dulu seperti itu. dari saya persiapannya itu dari 2024 yang tahun kemarin, mm-hmm. itu barangnya ada itu di 2025 bulan kemarin, tahun kemarin barangnya adanya itu di 2026 bulan 2 itu sudah ready di rumah. Mm-hmm. Nah, sudah ready di rumah. Jadi sudah ready, saya betul-betul posting misalnya ada yang butuh dekorasi mini, mm-hmm. bisa hubungin saya sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi ada saya punya teman guru yang kebetulan dia orang pertama yang menjadi saya punya pengantin, mm-hmm. untuk dekorasi. Mm-hmm. Jadi acaranya sederhana. Saya awal pertama tuh saya tidak langsung main harga. Mm-hmm. Nah, saya bilang berapa saya kasih turun barang yang di dalam rumah ini saya bawa semua. Nah, saya bilang seperti itu karena saya mau promosi.
0: Mau sudah sekalian portofolio ya, Kak ya.
1: Jadi dia booking saya itu dari bulan 2. Karena saya posting, memang saya mempersiapkan barang itu di 2025 sekitar bulan Desember. Mm-hmm. Nah, dari bulan Desember itu awal tahun 2026 bulan 1 saya sudah posting. Mm-hmm. Jadi bulan 2 barang sudah ready di rumah. Dia orang pertama yang booking saya bilang ini jadi atau tidak. Karena acaranya di bulan 4, tidak salah. Mm-hmm. Bulan 4, pasca begitu. Oh, okay. Jadi bulan 4 kemarin, akhirnya dia booking. Jadi sudah saya dengan senang hati, saya bilang datang sendiri muat barang di rumah, langsung kita pasang, saya bilang begitu. Dan pasangnya ini saya berpikir, saya kan tidak kreatif dalam hal seperti itu yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi saya ajaklah saya punya nyadu, seperti itu. Jadi ajak-ajak beliau mau, karena dia kan kreatif, katanya di merantau sering punya barang seperti itu. Betul. Jadi pas sudah. Jadi sudah, pas hari H beliaunya tidak ada. Jadi saya bingung, saya mau
0: Buat bagaimana ini?
1: Buat bagaimana? Jadi sudah, saya ajaklah saya punya kebetulan dia nikah dengan saya punya mama kecil. Kebetulan kami satu atap untuk bekerja, mm-hmm. dia OPS sekolah di SDN Negeri Kecil Manune, mm-hmm. jadi dia juga kreatifnya menyala sekali, mm-hmm. jadi sudah saya hubungi dia, langsung dia mau pada saat hari itu, jam itu, detik itu. Jadi kami turun untuk dekor bersama saya punya sepupu juga yang bantu, yang mm-hmm. sekarang ada bersama saya di sini, mm-hmm. jadi dia juga bantu, ya hasilnya sederhana, tapi ya menurut saya itu karena dia memang sederhana, jadi kan dekorasinya kan minimalis, artinya kan peminangan, jadi hanya minimalis biasa. Jadi ada masukan dari fotografer bilang dekor begini ini bagus sekali, jadi saya juga semakin menyala begitu.
0: semangat, percaya diri
1: lebih kuat lagi, mm-hmm. seperti itu. Jadi ada yang bertanya-tanya di fotografer bilang dekorasi ini dari mana, dekorasi ini dari mana, dekor minimalis begini saja yang bagus seperti itu, karena supaya kan sesuai dengan dia pun tema seperti itu. Jadi memang banyak pujian, tapi saya tidak terlalu misalnya kayak sombong atau apa begitu, tidak, karena kan mulai semuanya kan dari kadang banyak pujian tapi tidak tahu ya di belakangnya itu seperti apa. Jadi saya juga biasa-biasa saja, mm-hmm. tapi semakin pujian dari pengantin saya juga semakin semangat, sehingga saya uang dari dekor pertama kali itu, mm-hmm. saya langsung belikan lagi bahan-bahan, dan sampai sekarang dekorasinya itu sudah lumayan mentok harga atau star harganya itu dari 500.000, mm-hmm. 500-nya sudah saya hilangkan, seperti itu. Jadi sekarang startnya itu dari 1 juta naiklah seperti misalnya 3 juta. Tergantung kalau pengantin mau yang dekorasinya lebih mewah lagi ya, berarti harganya lebih di atas lagi. Seperti itu.
0: Luar biasa ya. Menarik banget ya ceritanya ya. Jadi ternyata sesuatu yang sekarang terlihat serius dan profesional itu bisa berawal dari hal sederhana yang kita sukai ya, Kak ya. Ini nih yang bikin sering dilupakan anak-anak muda ya, hobi jangan cuma jadi hobi. Kalau punya peluang bisa dikembangkan jadi sesuatu yang bernilai, ya kenapa tidak begitu ya, Kak ya. Luar biasa. Nah, Kakak, biasanya kan yang paling susah itu bukan menjalankan usaha ya, tapi justru memulai. Ada rasa takut kayak seperti yang tadi Kakak sampaikan, takut gagal begitu ya. Takut tidak ada pelanggan atau takut dibilang hanya begitu-begitu paling ini sebentar juga, panas-panas saja begitu, sebentar juga mundur lagi begitu ya. Waktu Kakak pertama kali memutuskan untuk serius membuka usaha ya, mungkin apa yang paling membuat Kak Nuni akhirnya berkata, sudahlah, saya coba dulu begitu.
1: Jadi baik di sini, yang membuat saya memulai dari awal atau misalnya mencoba itu dengan tekad saya sendiri. Meskipun banyak yang tadi saya sudah sampaikan, rintangan begini, segala macam. Jadi yang pertama itu saya ingin mencoba dulu, jangan takut gagal. Karena ketika sudah ada hasil yang biarpun sedikit, tapi dari kita punya pribadi sendiri. Apalagi kita jangan tergantung pada orang lain. Kadang yang saya lihat-lihat sekarang, kadang kita mau memulai segala sesuatu, tapi kadang kita masih lihat dulu dari orang lain, tidak mau dari kita punya diri sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Apalagi banyak orang yang kasih masukan, entah masukan itu positif atau negatif, kadang kita lebih bilang, oh iya betul, kita ikut-ikut dia saja. Padahal dia itu, sebenarnya itu dia bisa juga dia untuk menahan kita, atau kadang ada seseorang yang kadang mau kasih masukan, tapi mungkin dianya kan tidak bisa. Kalau kita sudah mau mencoba, kita sudah mencoba di atas dia sedikit, kadang dia punya masukan itu juga kadang bisa membuat kita terjatuh dengan sendirinya, kita mulai down.
0: Betul.
1: Nah, tapi

0: besar begitu. Ada tidak momen tertentu yang buat kakak berpikir, oh ternyata ini harus diseriusi begitu, usaha ini bisa menghasilkan cuan yang lumayan begitu?
1: Iya, yang tadi saya sampaikan yang di bulan April kemarin, itu betul-betul saya rasa kayaknya ini harus butuh perjuangan lagi ke depannya, sehingga saya mengadakan barang-barang lebih banyak lagi. Karena mau dibilang pergaulan saya juga banyak yang dikenal, nah, betul, bukan sombong, betul. Tapi memang banyak yang dikenal. Jadi misalnya ada yang mau acara atau apa, oh coba kita hubungi Nonitae saja, seperti itu. Karena saya juga hobi bergoyang atau berdansa, karena saya tidak malu. Misalnya, apalagi saya dapat job, oh berarti itu acara itu saya akan bikin rame. Ketika dari situ saya mulai berpikir, kalau saya semakin bikin rame seperti ini, pasti orang akan semakin pakai saya punya jasa.
0: Betul.
1: Yang selama ini saya alami seperti itu, kakak.
0: Oh, wow, keren sekali ya. Berarti memang ada titik ketika kita harus berani melihat hobi bukan hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan ya, tapi juga sebagai potensi ya. Potensi. Jadi hobi dansa, oh ini berpotensi nih untuk saya sambil promosi ya. Jadi orang bilang, kalau pepatah bilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Luar biasa. Dan Kanoni berhasil menangkap peluang itu. Itu keren.
1: Iya, berhasil.
0: Okay. Baik, kakak kita tahu ya, membangun usaha itu tidak selalu manis seperti hasil make up yang flawless begitu ya. Pasti ada masa capek, sepi pelanggan, mungkin alat dan kebutuhan usaha juga belum lengkap. Kalau mengingat masa-masa awal, tantangan paling berat yang pernah kakak hadapi apa saja?
1: Yang paling berat itu dalam saya berusaha itu kan dari saya jualan online, kecil-kecil, langsung masuk ke kebaya, yaitu ya penuh tantangan sekali karena banyak sekali misalnya barang-barang yang kurang. Karena ketika orang lain melihat, oh barang sudah ada banyak begini, tapi mereka tidak tahu ini berapa dulu, seperti itu. Jadi tantangan pokoknya rintangan itu saya alami itu seperti kadang barang-barang misalnya mau job atau apa, seperti sekarang masih ada banyak barang banyak yang kurang. Saya mulai tukar pikiran, tapi bukan sampaikan kepada orang lain. Saya sendiri entah itu orang-orang nanti misalnya mau membicarakan, tapi saya tidak malu seperti itu. Saya tidak malu misalnya, oh ini nih dia ambil yang barang banyak seperti ini, pasti untuk yang tadi saya sampaikan, oh di PNM itu pasti kurang banyak sekali. Seperti itu. Pasti orang bilang gali lubang tutup lubang, yang ada seperti itu. Tapi kenapa saya berani, karena memang saya dari SMP itu kan sudah pegang uang sendiri, yang tadi saya beli HP sendiri. Jadi saya sudah berani, saya bilang untuk berutang itu bagi saya tuh hal biasa. Karena semua itu berawal itu harus dari utang. Apalagi seperti saya yang baru umur 22 tahun, sudah berani utang sana sini demi membuka usaha. Seperti
0: keren.
1: Itu saya tidak peduli entah yang lain mau berbicara seperti di luar sana bilang, oh ini dia begini-begini atau apa. Saya tidak peduli, karena yang kita malu dan kita takut itu karena kita utang untuk berfoya-foya. Tapi menghasilkan barang yang kita utang untuk menghasilkan sesuatu yang kedepannya jauh lebih baik, buat apa kita harus malu dan takut? Seperti itu. Baik. Entah mau utang banyak dimanapun, kan yang bayar diri saya sendiri toh,
0: bukan utang kamu.
1: Iya, bukan kamu, seperti itu. Jadi
0: luar biasa.
1: Kadang ada banyak pengalaman yang saya alami itu sih, kan kadang mereka melihat, oh barang semua ini sudah ada, tapi mereka tidak tahu dari mana
0: datangnya.
1: Pasti datangnya dari utang dulu sehingga kita bisa berusaha.
0: Betul.
1: Jadi untuk yang mau berusaha itu, berusaha saja, jangan pikir. Yang pertama itu satu, kita jangan pikir orang lain. Pikir kita punya diri sendiri. Kita punya niat, kalau kita ada niat pasti ada hasil yang
0: betul,
1: baik.
0: Betul, luar biasa, keren. Dari Kak Yasinta Talni, kakak, katanya inspirasi buat kita semua ya, terutama buat yang menekuni suatu usaha. Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Terbaik Kakak Noni sudah bisa berbagi.
1: Terima kasih.
0: Oke, luar biasa, kita lanjut lagi ya Kak ya.
1: Iya.
0: Dalam dunia make up, dekorasi dan fashion seperti ini, tren juga terus berubah ya Kak ya. Hari ini yang populer

0: bisa saja beberapa bulan lagi sudah beda begitu ya. Kakak sendiri bagaimana caranya supaya terus belajar, mengikuti perkembangan, dan tetap memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu?
1: Ya kalau dari saya di sini saya membaca yang tadi seperti Kakak Adel katakan. Kadang zaman ini kan dia semakin berubah. Jadi kita jangan mentok pada satu saja. Jadi sejauh ini kan saya sudah sedikit-sedikit sudah dikenal. Ya misalnya saya saya yakin pasti saya akan mendapatkan berkat yang lebih di tahun yang sekarang, meskipun misalnya di tahun yang sekarang dan tahun yang akan mendatang, nanti kan bisa saya bisa kembangkan lagi, semakin belajar lagi, terutama untuk make up. Kalau untuk dekorasi yaitu dari diri saya sendiri, karena meskipun kan dia kan hanya bahan saja, bahan saja yang saya harus mau menyiapkan lebih banyak lagi seperti itu. Jadi ke depannya itu ya saya misalnya dapat job, berarti saya harus membeli lagi atau mengadakan lagi bahan-bahan yang ingin pakai ke depannya. Kalau untuk make up, jujur di sini saya sebenarnya mau kursus. Saya sebenarnya mau kursus make up, tapi saya berpikir ya saya uangnya kan kursus kita harus bayar. Nah, sekarang kan sudah ada YouTube. Jadi saya tinggal belajar saja. Karena dari saya make up pertama kali yang pengantin peminangan itu, yang banyak yang tadi saya sudah sampaikan, yang memberikan saran atau apa segala macam itu, saya dari situ saya memang saya tidak down, tapi saya berpikir kayaknya saya harus kursus. Saya sempat mencari tahu tempat kursus make up. Tapi karena saya punya tim Dream Dance 1, saya punya tim dansa, kebetulan dia juga punya salon. Jadi kan kami sering-sering berkumpul, saya bilang bisa kok ajar saya untuk gambar alis, pakai lipstick. Jadi sudah dengan sendirinya ya sampai sekarang saya tidak perlu untuk kursus lagi. Jadi saya semakin belajar, saya misalnya ada ponakan di rumah saya testimoninya atau belajarnya di ponakan saja, orang-orang rumah seperti itu. Sehingga irit-irit saya punya biaya karena saya kan memang mulai sendiri dari nol.
0: Benar-benar modalnya sendiri ya,
1: sendiri
0: Kak,
1: dari nol.
0: Tidak membebankan orang tua gitu. Ya. Wow, keren.
1: Kalau untuk orang tua tidak.
0: Ini yang disuka nih dari Kak Noni. Berarti menjadi pelaku usaha itu bukan cuma soal jualan ya, Kak ya, tapi juga mau belajar dan beradaptasi ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Karena usaha yang mau berkembang memang harus pemiliknya juga mau berkembang, Kak ya. Betul. Dan yang menarik dari cerita Kakak ini adalah usaha ini bukan cuma tentang menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga punya potensi melibatkan orang lain. Jadi ketika usaha mulai berkembang, bagaimana perasaan Kakak nih ketika menyadari bahwa oh, usaha yang saya bangun ini ternyata bisa memberikan pekerjaan atau kesempatan kepada orang lain begitu. Contohnya seperti dekorasi begitu.
1: Yang membuat saya senang itu, meskipun usaha kecil tapi saya adalah bosnya.
0: Kenapa
1: saya berkata seperti itu?
0: Luar biasa, betul.
1: Karena di sini kan saya ada, khususnya kalau dekorasi untuk saya turun tangan sendiri tidak bisa. Saya punya kru, yaitu ada 3 orang. Ada 3 orang tapi dalam keluarga saja. Meskipun sedikit tapi mereka itu selalu menerima saya memberikan apa, karena mereka juga mendukung saya. Karena kadang saya kasih mereka punya upahnya itu kadang sedikit sekali. Seperti itu, karena dari jobnya yang saya dapat, karena mulainya kan dari kecil, tapi mereka tidak selalu misalnya membicarakan di belakang, misalnya oh ini kurang. Apa, mereka selalu bilang nanti saja baru kasih. Karena kita masih butuh bahan yang banyak.
0: Keren. Ternyata meskipun, sangat didukung ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Jadi terharu nih sama timnya, keren sekali ya. Oke, lanjut aja Kak.
1: Jadi dari situ saya merasa bangga dengan diri saya sendiri itu, karena meskipun nilainya kecil tapi saya sudah bisa untuk membagikan kepada orang lain. Seperti itu, tanpa melihat berapa rupiahnya seperti itu. Meskipun sedikit tapi saya adalah bosnya seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Jadi ini termasuk dalam momen yang bikin Kak Noni berkesan gitu ya. Ternyata
1: betul.
0: perjuangan saya selama ini ada hasilnya gitu. Wow, betul sekali ya, manis sekali ceritanya teman Pro 2. Kadang memang bukan nominal yang membuat kita merasa berhasil ya kak ya. Tapi bagaimana kita bisa memanusiakan manusia juga, luar biasa. Dan pasti dari situ muncul rasa, oh ternyata saya bisa sampai di titik ini nih.
1: Iya, muncul keren sekali kak.
0: Betul. Oke baik, kakak kita tahu ya banyak anak muda sebenarnya yang punya hobi, punya skill, bahkan punya ide usaha, tapi masih sering berhenti di pikiran karena takut gagal. Terus ada yang merasa, eh belum punya modal besar. Secara kan kita tahu ya, dekorasi itu pasti butuh modal yang iya, puluhan juta ya, begitu betul, ya kak ya. Nah kalau kakak boleh berbagi pengalaman sendiri, mungkin apa sih pengalaman yang membuat kakak mungkin merasa di fase ingin mulai tapi masih ragu begitu?
1: Iya, yang waktu pengalaman saya yang waktu di jualan online itu kakak, karena sedikit di situ sedikit ada hambatan karena tidak berjalan, namanya sesuatu tidak berjalan mulus. Nah, jadi sedikit ada hambatan yang waktu saya tidak saya beranikan diri untuk menjualan sendiri. Yang tidak ada modal itu. Jadi saya meminta DP. Nah kadang DP yang sekecil itu, kadang barang sudah datang, kadang kan uangnya kadang sudah terpakai mungkin betul untuk membayar yang lain atau apa,
0: kebutuhan lain begitu.
1: Kebutuhan lain. Dan kadang jualan online sekarang nih pelanggan-pelanggan kita tuh kadang maunya ada barang ada uang. Kadang barang datang terlambat juga kita dicaci maki. Nah, kadang kita kena ngomel yang ya tahu tuh orang betul, timur dong betul, nah, betul. Seperti itu. Jadi kadang saya jelaskan, kadang saya berpikir, aduh ini orang punya barang sudah mau sampai. Kadang memang DP sekecil itu, tapi kadang modal, saya tidak ada modal. Jadi kadang saya meminjam pinjam datang, seperti itu. Dan itu pun saya tidak ada rasa malu atau yang dikatakan orang lain kayak bilang malu atau apa begini, tidak. Sampai sekarang kalau saya ada rasa bukan malu, takut. Kalau misalnya ada takut untuk saya mau tidak mau maju lagi, berarti saya sudah waktu itu saya sudah berhenti, maksudnya tidak berbisnis online lagi. Tapi dari bisnis online dengan sendirinya tuh saya semakin maju saja. Saya bilang biar saja orang mau omong atau bagaimana, karena orang omong itu yang pertama mungkin satu, sekarang saya tidak ada modal. Nah, kalau saya ada modal berarti tidak perlu saya meminjam sana sini. Nah, seperti itu. Dan itu pun ya, saya bersyukur karena dari jualan online saya naik ke owner kebaya, naik ke make up, bahkan sampai dekorasi. Wow. Meskipun tidak ada modal, hanya mulainya dengan nol. Wow. Seperti itu. Jadi saya tidak berpikir yang saya bilang, oh ini saya takut atau bagaimana. Saya tidak berpikir untuk gagal, saya semakin maju. Meskipun orang berbicara seperti apa begitu, saya tidak sibuk dan saya semakin maju. Kalau saya takut gagal, pasti saya sudah bilang, kan pengalaman dulu sudah gagal, misalnya jualan online barang datang orang omel, mengomel begitu kan, saya bilang cukup sudah, karena kan orang sudah omelan sudah banyak. Seperti ini daripada saya cari masalah lagi.
0: Betul.
1: Tapi tidak, saya semakin maju saja, semakin maju, semakin maju saja, mau utang dimanapun pokoknya saya semakin maju. Dapat job di mana saya tutup yang itu, dapat job di mana saya tutup yang itu. Seperti itu.
0: Wow, keren sekali ya teman Pro 2 ya, karena kita memang tidak akan pernah tahu hasilnya ya kalau kita tidak pernah berani mencoba begitu ya. Oke, luar biasa. Dan sebelum kita tutup obrolan kita di siang hari ini, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang dari cerita yang bikin tawa sampai kita terharu di sini, luar biasa. Semua aduh kayak bagaimana ya, tidak bisa dijelaskan ya kak, luar biasa. Dan mungkin Kak Noni saat ini teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, ada yang sedang punya mimpi, ada yang sedang membangun usaha kecil, ada yang masih takut gagal, dan ada juga yang mungkin masih bingung nih mau mulai dari mana. Mungkin Kak Noni punya satu pesan apa nih mau kakak titipkan untuk teman-teman Pro 2 dan anak-anak muda di luar sana, supaya mereka berani mengubah hobi menjadi karya, dan karya menjadi usaha, dan usaha menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan.
1: Baik, di sini pesan saya untuk kakak-kakak saya Pro 2 dan orang muda sedunia. Jadi di sini pesan saya, mungkin tadi sudah mendengarkan saya punya obrolan dari awal Dan di sini saya mau berpesan kepada orang, terkhususnya orang-orang muda, di sini misalnya kita mau memulai sesuatu hal, yang pertama itu dari kita punya diri sendiri, dan jangan lihat dari orang lain. Dan yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Karena ketakutan yang kadang kita rasa itu dia akan membuahkan hasil yang lebih berlimpah lagi ke depannya. Itu saja dari saya.
0: Luar biasa pesannya, terima kasih banyak. Dan saya yakin sih ya, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita di siang hari ini pastinya mendapatkan insight, mendapatkan cerita yang menarik, dan pastinya menginspirasi sekali ya Kak ya. Dan pastinya menambah wawasan juga ya untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan satu kalimat yang saya kutip siang hari ini, jangan menunggu siang siap untuk mulai, tapi mulailah supaya kita menjadi siap. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Noni sudah hadir. Oke, jadi ceritanya bukan cuma tentang make up, dekorasi atau kebaya ya, tapi tentang keberanian mengubah sesuatu yang kita suka menjadi peluang, dan akhirnya kita bisa membuka kesempatan untuk orang lain. Jadi teman-teman Pro 2 yang di rumah, yang dimanapun kamu berada, yang sedang mendengarkan kita, kalau kalian punya hobi, skill, atau ide yang selama ini cuma disimpan di kepala, mungkin hari ini waktunya mulai pelan-pelan. Jadi tidak harus langsung besar, yang penting berani mulai. Oke teman Pro 2, itu dia obrolan menarik siang hari ini. Terima kasih untuk Kanuni yang sudah hadir, dan semoga usahanya semakin berkembang, semakin banyak pelanggan, semakin banyak karya, dan tentunya semakin banyak orang yang ikut mendapat kesempatan dari usaha Kakak.
1: Amin, terima kasih. Dan di sini saya akan menyampaikan terima kasih kepada Pro 2 Atambua yang sudah mengundang saya mengobrol santai di siang hari ini. Saya sangat berterima kasih karena di sini perdana.
0: Perdana.
1: Luar dan biasa. Saya sangat berterima kasih, dan semoga kedepannya bisa bertemu lagi.
0: Oke, semoga part 2 ada ya.
1: Amin.
0: Amin. Setelah Kak sudah sukses, mungkin akan kita undang lagi nih.
1: Amin.
0: Tidak sukses juga kita undang. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman Pro 2, dan saya Adile Manek di sini pamit undur suara, dan juga ada Kanoni dari ruang dengar kamu. Pastinya tetap stay tune terus karena Adelia masih di sini menemani kamu di santai siang sampai dengan pukul 3 sore nanti. So, bye-bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini. Hai hai. Jam 1 siang, waktunya tetap santai ya, tapi jangan sampai otak ikut mode loadingnya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi makan siang, yang masih di mana nih? Di tempat kerja, yang libur tetap kerja, atau mungkin lagi rebahan sambil pura-pura sibuk ya. Kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget teman Pro 2. Tentunya di jam 1 siang kali ini kita diinformasi seputar dunia olahraga ya, yang lagi cukup ramai dibicarakan. Kali ini Adelia bawa informasinya datang dari dunia sepak bola, tepatnya soal Piala Dunia 2026. Pasti kamu pada bertanya, Kak Adelia kan udah lewat nih, kenapa dibahas lagi gitu? Oke, kalau sebuah pertandingan sudah selesai, biasanya ya selesai, menang ya menang, kalah ya kalah. Tapi kali ini ada sejumlah supporter Argentina yang ternyata belum bisa move on dari final Piala Dunia 2026. Mereka tuh sampai bikin petisi agar FIFA mengulang pertandingan final. Dan timnas Argentina harus menerima kekalahan 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di New York. Dan kekalahan itu kemudian memicu reaksi dari sejumlah pendukung Argentina. Dan teman Pro 2, petisi yang dibuat melalui Chance, orang tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 61.500.000 tanda tangan. Wow. Petisi ini digagas oleh supporter Argentina ya teman Pro 2, yang meminta FIFA meninjau kembali sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan final, khususnya kepemimpinan wasit asal Slovenia. Dan secara regulasi, kemungkinan final Piala Dunia diulang juga sangat kecil ya. Jadi FIFA memang memiliki kewenangan tertentu dalam kondisi luar biasa. Tetapi bukan berarti sebuah petisi yang ramai otomatis membuat pertandingan dimainkan kembali ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya ini bukan pertama kalinya petisi muncul selama Piala Dunia 2026 sebelumnya, karena supporter Perancis juga membuat petisi yang mengumpulkan lebih dari 82.000 tanda tangan meminta semifinal melawan Spanyol diulang. Tapi sampai sekarang belum ada petisi yang mengubah keputusan resmi FIFA. Sementara itu Spanyol tetap tercatat sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres. Luar biasa. Jadi daripada terus-terusan overthinking sama final, mungkin sekarang waktunya bilang selamat untuk Spanyol dan apresiasi untuk Argentina yang sudah berjuang sampai pertandingan terakhir teman Pro 2. So itu dia informasi seputar dunia olahraga siang ini, dan saya Adelia masih barengan terus sama kamu. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya mbah.

0: lagi dengerin Sate Siang.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro2 FM, atau buah teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng sama saya, Adelia Manik, di sini ya. Saya masih semangat banget nih teman Pro2 ya, walaupun matahari di luar sudah mulai turun pelan-pelan, tapi semangat saya tetap membara. Jadi buat yang baru selesai makan siang, semoga bukan cuma perutnya yang kenyang, tapi juga hati juga ya. Apalagi kalau habis dapat chat dari orang yang ditunggu-tunggu. Kalau belum ya sudah, kita kenyangin telinga dulu pakai informasi entertainment ya. Nah, kali ini ada kabar menarik buat kamu para pecinta anime, khususnya penggemar Naruto. Kalau selama ini Kakashi Hatake cuma kita kenal lewat anime dan manga, dengan gaya misterius, rambut putih, masker yang selalu terpasang, dan satu mata saringan, sekarang ada kabar siapa yang mungkin akan memerankannya dalam versi live action teman Pro2. Jadi ada aktor Charles Melton dikabarkan sedang dalam pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Kabar ini dilaporkan oleh Variety berdasarkan sumber yang mengetahui proyek tersebut. Jadi teman Pro2, film Naruto ini nantinya disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menyutradarai Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya. Jadi buat kamu yang belum familiar, Kakashi Hatake adalah salah satu ninja penting nih dalam cerita Naruto. Ia dikenal sebagai guru sekaligus pemimpin tim 7 yang beranggotakan Naruto, Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Nah, proses pencarian pemeran untuk film ini sendiri sudah dimulai. Selain Kakashi, pencarian juga mencakup pemeran utama, karakter utama seperti Naruto, Sasuke, dan juga Sakura. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal jadi Naruto, siapa yang jadi Sasuke, dan siapa yang bakal jadi Sakura? Masih menjadi pertanyaannya teman Pro2 ya. Dan buat kamu para penggemar Naruto, Adelia mau tahu nih, kalau benar Charles Melton jadi Kakashi, menurut kamu cocok tidak sih? Atau kamu sudah punya aktor pilihan sendiri yang menurut kamu, oh ini lebih cocok jadi Kakashi? Boleh banget ya, kirim pendapat kamu nanti, kita bahas bersama ya. Dan pastinya itu dia informasi seputar dunia entertainment. Adelia masih barengan kamu terus, teman Pro2, sampai dengan jam 3 sore nanti. So, stay tune terus, don't go anywhere, tetap di Pro2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2. Sudah jam 7 lepas 47 menit waktu Indonesia bagian tengah ya. Artinya Adelia mau kasih kamu informasi yang lagi hangat nih ya. Jadi buat kamu yang lagi santai, lagi kerja ya, atau mungkin sedang menatap layar sambil berharap ada chat masuk, sabar, jangan terlalu berharap ya. Karena yang masuk sekarang justru kabar dari dunia serial Indonesia pastinya. Dan kali ini ada judul yang cukup menarik dan bikin penasaran, Tante Sonya. Mungkin kamu pernah dengar ya teman Pro 2 ya. Namanya saja sudah bikin bertanya-tanya, ini cerita tentang apa sih? Apalagi kalau dengar kata cinta beda usia. Waduh, langsung bikin kita punya bahan obrolan baru ya. Jadi teman Pro 2, WeTV menghadirkan serial original terbaru berjudul Tante Sonya, hasil kolaborasi dengan Rapi Films. Jadi serial ini merupakan reboot dari Catatan Harian Tante Sonya. Jadi ini bukan sekedar remake ya, tapi cerita dikembangkan kembali supaya lebih relevan dengan kehidupan dan perspektif generasi sekarang. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana cerita ini tidak hanya membahas hubungan cinta antara perempuan dan pria yang lebih muda, Tante Sonya justru membawa pesan yang lebih luas teman Pro 2 ya. Jadi sutradara Surya Adi Oktavian menyampaikan bahwa perempuan tidak harus menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Perempuan juga bebas memilih untuk berkarir atau menjalani hidup tanpa pasangan. Nah, ini menarik banget ya untuk kita renungkan, karena setiap orang kan memang punya perjalanan hidup yang berbeda ya. Ada yang ingin menikah muda, ada yang ingin fokus pendidikan dan karir dulu, ada juga yang punya pilihan hidup lainnya. Dan yang paling penting, pilihan hidup seseorang bukan berarti otomatis menentukan nilai dirinya ya. Jadi menurut Adelia nih ya, justru pesan seperti ini bikin serialnya menarik, karena kadang masyarakat suka punya jadwal hidup untuk orang lain teman Pro 2. Umur segini harus menikah, umur segini harus punya ini, umur segitu harus sudah begitu ya. Padahal bukan jadwal kereta yang kalau telat sedikit, oh langsung ditinggal kamu ya kan. Nah teman Pro 2, kalau Tante Sonya, kisah cinta beda usia menjadi pintu masuk untuk membicarakan keberanian seorang perempuan menemukan dan menentukan kebahagiaannya sendiri. Luar biasa ya, keren banget nih, wajib banget kamu tonton sih teman Pro 2, ini sangat disarankan banget ya. Dan seru juga ya, ternyata dari sebuah cerita cinta kita bisa ngobrol lebih jauh soal pilihan hidup, keberanian dan kebahagiaan. Jadi buat kamu yang penasaran dengan kisah Tante Sonya, catat tanggalnya di 4 September 2026 hanya di WeTV. Dan teman Pro 2, itu dia informasi di siang hari yang luar biasa ini. Jadi jangan cuma ditemani ngantuk, tapi ditemani juga dengan musik yang bikin mood naik dan juga informasi-informasi menarik. Dan akhir kata, saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah setia menemani Adelia ya, dari jam 10 pagi tadi sampai dengan sekarang sudah hampir jam 3 ya teman Pro 2. Thank you banget, dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang, have a nice day, dan jangan lupa bahagia ya. Karena bahagia itu gratis. So, bye-bye.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Hey yo, what's up teman Pri 2? Balik lagi di Sore Ceria kali ini. Imel Titi yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai di jam 7 malam nanti. Seperti biasa teman Pri 2, kita bakal seru-seruan di sore ini. Ya sebenarnya masih agak siang sih, masih panas soalnya ya. Tapi udah masuk sore nih, jadi ya di sore ini lah ya. Nanti Imel bakal temenin kamu sampai jam 7 teman Pri 2 dengan informasi-informasi yang seru banget tentang apa aja nanti bakal kita bahas dengan bakal puterin buat kamu lagu-lagu yang seru banget biar nemenin sore kamu. Mungkin lagi gabut mau kemana, liburnya cuma sehari ya, tapi harus dinikmati ya, karena ini kan benar-benar liburan terakhir, tanggal merah terakhir di bulan-bulan ini, karena nanti bulan September, Oktober, November itu udah jarang banget, bukan jarang tapi tidak ada tanggal merahnya ya, kecuali weekend. Jadi ya harus dinikmati aja ya teman berdua, sambil dengerin Tayla, ada Chanel. So don't go anywhere, harus stay tune di Pro 2 FM Matabua.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman berdua masih di Sore Ceria. Informasi terbaru dari updatean soal gempa di Flores, teman berdua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga pukul 05.00 WITA hari ini, teman berdua. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa gempa di Flores berdampak pada 7 kabupaten, dengan dampak paling parah itu tercatat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Dan berdasarkan data sementara, ada sebanyak 1.603 orang yang mengalami luka-luka dan ada 180.327 jiwa yang masih mengungsi hingga saat ini. Sementara itu kerusakan tercatat pada 73.818 rumah serta 1.915 fasilitas umum dan infrastruktur.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Okay, itu nomor 2. It was Olivia Rodrigo with Good For You. Kita lanjut lagi nomor 2. Kali ini informasinya ada updatean dari dugaan penyiksaan almarhum Dr. Icha nomor 2. Masih ada updateannya ternyata. Dan tim penyidik gabungan Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka dalam perkara dugaan penyiksaan terhadap almarhum Dr. Icha Pakai Noni. Nah, hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Joint Investigasi Polda NTT, Kompol Edi, waktu pertemuan dengan keluarga almarhumah Dr. Icha yang didampingi oleh tim kuasa hukum keluarga, yaitu Victor Emmanuel Manbait SH, dan juga ada

Tersangkanya dijadwalkan berlangsung pada Senin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di lantai 2 aula Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Gitu teman perduanya. Nanti kita tunggu aja kira-kira apakah akan ya gitulah teman perdua ya, karena ya sangat tidak adil sih di intimidasi seperti itu. Semoga kita semua dihindarilah dari intimidasi-intimidasi semacam itu ya teman-teman berdua ya.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: kabar?
1: Hai, apa kabar? Mau belanja juga, Ibu?
0: Iya nih, biasa beli keperluan anak, susu dan popok.
1: Iya, anak Bunda masih minum susu ya? Memang berapa usianya, Bu?
0: Iya nih, anak saya setelah selesai ASI, saya lanjut dengan susu formula. Saya kan tidak mau anak saya stunting.
1: Hah? Stunting?
0: Stunting itu kan anak gagal tumbuh, badannya kecil dan tinggi badan juga rendah. Stunting juga bisa kena anak sejak dalam kandungan ibu hamil.
1: Wah.
0: Juga usia bayi dan balita nih.
1: Oh gitu ya, Bu?
0: Iya.
1: Wah, kalau begitu saya juga mau beli susu, takut anak saya juga kena stunting.
0: Yuk, mari. Mari kita beri gizi seimbang pada anak kita. Jaga kesehatan dan kebersihan, serta rajin membawa anak ke posyandu.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Waduh, galau banget, cenah. Tadi itu ada Anwes Kamala yang teman berdua dengan Terlalu Sakit ya. Dengerin lagu ini kamu tidak sakit tapi kamu langsung sakit ya. Pokoknya sehat-sehat deh buat Bang Anmes ya. Nah, teman berdua, kali ini mau ngomongin soal Kortis yang mana mereka ini ngerilis dua lagu baru dari versi terbaru mini album atau extended play atau EP Green Green yang mana ini bertajuk Green Green Play Extended. Dan Kortis sendiri menghadirkan dua lagu baru ini, judulnya adalah Pack It Up dan juga Money Money Money, yang bakal dirilis di udah dirilis guys hari Senin kemarin. Dan perilisan Green Green Play Extended ini juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Kortis pada tanggal 18 Agustus 2025 kemarin. Waduh, gak berasa ya ternyata Kortis udah 1 tahun aja nih teman berdua. Dan Big Hit Music sendiri selaku agensi yang naungin Kortis bilang kalau dua lagu barunya tersebut dipilih dari ya sejumlah lagu yang awalnya dibuat selama proses produksi EP Green Green, tapi di finally gak dimasukin ke dalam albumnya. Jadi mereka juga bilang kalau Pack It Up dan Money Money Money ini adalah lagu yang ngegambarin Kortis banget buat saat ini, sekaligus juga mana ini bisa memperluas tema dan arah musik yang diperkenalkan dalam perilisan sebelumnya. Wow, ditunggu banget nih ya teman berdua lagunya, semoga bisa cepat masuk di playlist kita. Sebelum itu ya mau puterin Red Red aja deh, ketimbang green green kita dengerin red red ya, pokoknya warna-warni banget Kortis nih.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Lagi dengerin Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: kemari. Kalian mengerti? Mengerti, komandan. Saatnya, let's go! Go!
1: Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini, pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Alright, masih dari Gracil Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Tahu gak sih teman Pro 2 belakangan ini lagi banyak banget ya artis, idol, pokoknya semua musisi yang gencar banget ngeluarin album baru. Dan yang tiba-tiba juga nih teman Pro 2 ada Dio EXO yang semalam tiba-tiba banget ngerilis poster mini album keempatnya yang bakal bertajuk Dopamin. Wow, ini keren banget teman Pro 2. Dan ya tahu sendiri ya kalau idol Korea itu fansnya sangat gila-gila beli album ya teman Pro 2. Jadi albumnya baru banget di open PO tadi jam 12 siang. Terus sekarang udah sold out. Bukan sekarang sih, tadi 1 jam aja langsung sold out. Dan entahlah, gak tahu kapan bakal di restock lagi di web store officialnya. Cuman ya buat kamu yang kepengen beli albumnya, cari-cari aja deh teman Pro 2 ya, web yang pokoknya murah gitu apa segala macam. Karena kan sekarang juga harga barang-barang lagi naik ya, album juga pasti lebih mahal. Tapi menurut saya, kalau memang kamu suka sama idolnya atau kamu suka lagu-lagunya, ya beli aja teman Pro 2. Apalagi kalau si Dopamin ini, dia itu dalam 3 versi teman Pro 2. Ada versi pop, ada versi fleece, sama yang kayak gantungan-gantungan gitulah teman Pro 2. Pokoknya kayak sekarang tuh idol-idol tuh sering mengeluarkan albumnya itu tapi yang dalam bentuk kecil, jadi nanti tuh bisa di tap di belakang HP. Kalau HP kamu bisa di tapin kayak ada fitur NFC-nya, nah itu kamu bisa tap di belakang HP lalu langsung kamu putar aja kayak gitu. Tapi itu bakal jauh lebih mahal ya teman berdua. Aduh, pusing banget ya in this economy. Daripada makin pusing teman berdua, kita lanjut deh dengerin lagunya Dio di Do You Remember. Ini sebenarnya bukan lagu baru ya, lagu di album ketiganya teman berdua. Tapi ya sambil tunggu-tunggu mungkin lagu barunya dirilis di tanggal 8 September nanti. So ada Dio teman berdua with Do You Remember.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Tahu enggak sih teman Pro 2, film adaptasi novel Laut Bercerita dipastikan bakal meluncur serentak atau dirilis serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober 2026. Rumah produksinya yaitu Polyeik Pictures pemilih tanggal penayangan ini supaya momentumnya itu bertepatan dengan satu hari setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu yang mana jatuh pada tanggal 28 Oktober teman Pro 2. Jadi ini sebagai suatu bentuk semangat lah untuk merayakan perjuangan pemuda di tanah air. Jadi kata dari produsernya, pastinya mereka bakal ngerilis film Laut Bercerita di bioskop-bioskop umum di tanggal 29 Oktober karena ya tadi mereka memang kepengen merayakan anak-anak muda di Indonesia, terlebih lagi apalagi saat ini ya mereka berharap lah biar seluruh generasi muda Indonesia, dan film ini memang dirilis untuk merayakan semangat tersebut. Dan lewat film layar lebar garapan sutradara Yosep Angginoen ini teman Pro 2, yang mana ini juga diangkat dari novel laris karya dari Leila S. Chudori yang mana judulnya sama. Ya, si Gita Farah berharap ya penayangan di bioskop itu dapat menjadi momen di mana jendela ke masa lalu terbuka bagi penonton di hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Okay, teman berdua. Tadi kan kita udah kasih tahu tuh kalau Dio bakal ngerilis mini album keempatnya. Album keempatnya teman berdua. Dan itu dirilisnya di tanggal 8 September. Dan gak hanya Dio, ternyata Jisoo juga nih teman berdua. Dia dikabarkan bakal ngerilis karya musik baru di tanggal 4 September 2026 ini. Jadi dari ada satu sumber di industrinya yang bilang kalau Jisoo di tanggal 4 September ini bakal ngeluarin single baru. Jadi dia tuh bakal mengupload cuplikan video kayak dengan tulisan klik gitu. Nah, itu disertai tanggal, yang mana tanggalnya itu 4 September di akun media sosialnya sendiri teman Prodo. Jadi ini tuh dipercaya kalau wah, kayaknya Jisoo bakal ngerilis single baru nih di tanggal 4 September gitu. Ya, kita doa-doa aja ya biar lagunya Jisoo yang baru bisa meledak juga kayak satu ini. Ada Flower teman Prodo. So, here we go.

dengerin Sore Ceria.

Ku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Oke, okay, teman pri 2 ada Ernie Zakri featuring Ade Govinda dengan masing-masing. Yaudah, kita masing-masing aja ya teman pri 2, karena Imel harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah dengerin dari tadi jam 3 sampai di hampir jam 7. Sekarang waktunya Imel buat pamit. Kita ketemu besok di jam 11 sampai jam 6 sore. So, see you. Bye-bye.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi liburan ya. Hari ini di tanggal 25 Agustus 2026. Berasa kayak kemarin kita baru memasuki bulan kemerdekaan ya. Baru tanggal 1-2 langsung kayak lompat aja ya ke tanggal 20-an. Cepat banget sekarang. Jadi memang kita benar-benar menikmati hidup. Sekarang udah tanpa terasa lagi, sebentar kita akan melewati bulan ini dan masuk ke bulan yang ke-9 di bulan September. Nah, untuk kamu yang lagi punya momen berkesan bulan Agustus, semoga di September nanti bisa jauh lebih baik. Dan mungkin kamu yang punya rencana, punya hajatan, punya gawe di bulan mendatang, semoga persiapannya juga bisa dimantapkan dan semua rencananya boleh terrealisasi dengan baik juga. Baik, bersama kita dari sekarang sampai nanti di jam 12 malam, saya bakal temani kamu ya. Saya Ari Leon. Perkenalkan, saya Ari Leon. Buat yang belum kenal, kalau udah kenal mah terima kasih aja. Oke, kita akan bareng-bareng dan jangan kemana-mana. Kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, malam hari ini saya ingin mengajak kita semuanya yang hadir di Pro 2 RRI malam hari ini, buat kita akan sama-sama dengerin obrolan kami tentang malam ini kita bakal berbahas tentang judi online dengan salah satu pakar atau salah satu tokoh pemuda juga ya, aktivis muda yang juga bersuara tentang bagaimana perjudian itu berbahaya dan perjudian itu tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah budaya, dan judi juga bisa membuat kita terjerat dengan persoalan hukum. Jadi kita ingin langsung tanya-tanya ke salah satu narasumber kami ya, yang mana sudah kami ajak lewat telepon selularnya berbincang-bincang, sedikit minta tanggapan atau pandangan atau pendapatnya tentang perjudian bersama kakak Elsa ya. Jadi kita langsung aja tanya dulu, kira-kira menurut kak Elsa nih, apakah perjudian itu merupakan aktivitas yang baik gitu, atau perjudian itu apakah boleh dibenarkan, dan perjudian itu dampaknya seperti apa sih? Kalau misalkan orang mau terlibat judi itu kan karena pasti ada tawaran yang menarik ya, ya kan, ada sesuatu yang membuat dia pingin mencoba karena ada rasa penasaran. Kita langsung aja dinyarkan bersama pendapat dari kakak Elsa.
2: Pertanyaan keempat, bagaimana mengalihkan fokus agar tidak tergiur judi online? Saya punya beberapa tips. Semoga tips-tips kecil ini bisa memberi manfaat untuk kita, terkhusus untuk kaum milenial, agar tidak tergiur dengan judi online. Yang pertama, alihkan kegiatan kepada aktivitas yang lebih produktif. Misalnya bisa punya wirausaha kecil, atau mulai sekarang investasi ilegal. Daripada kalian investasi bodong mulai judi online, lebih bagus kita punya investasi yang lebih legal. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa keuntungan besar tanpa resiko itu ilusi. Pola pikir bahwa keuntungan besar tanpa risiko, ingat, keuntungan besar tanpa risiko itu ilusi, jangan percaya. Ketiga, tips yang ketiga adalah hindari aplikasi yang mempromosikan judi. Jadi ketika kalian buka HP ada iklan yang memperiklankan bahwa oh ya ada judi sekian, hasilnya punya keuntungan yang besar, jangan percaya. Itu investasi bodong, jangan percaya. Kemudian yang keempat, perkuat lingkungan sosial yang lebih sehat. Perkuat lingkungan sosial lebih sehat, ubah dari bagian pertemanan, dari hal kecil dulu. Ketika ada teman yang secara bersama-sama bermain judi online, hindari, jangan bergabung, jangan tergiur. Ingat, investasi bodong, keuntungan besar tanpa risiko itu ilusi. Kemudian
1: oke, jadi kita diingatkan bahwa ketika kita ditawarkan dengan keuntungan besar, jangan terlalu percaya dan jangan mudah percaya, karena sesuatu yang instan itu biasanya bodong ya, tidak mungkin sesuatu yang kurang masuk akal gitu. Nah, dan kalau sudah terlibat dengan aktivitas judi online, artinya ini melanggar hukum dong ya, melanggar aturan. Jadi kita kalau misalkan tertangkap atau kita tertangkap basah begitu pas melakukan aktivitas judi, otomatis pusing juga nih, akan berurusan dengan hukum lagi. Nah, kira-kira gimana solusinya dan apa sih masalah terbesar yang bisa kita hadapi kalau misalkan kita tertangkap basah begitu, terciduk ya, melakukan aktivitas perjudian.
2: Dialami jika terlibat judi. Saya ingin menegaskan bahwa konsekuensi seseorang terlibat judi itu sangat luas. Konsekuensinya sangat luas dan serius. Terkhusus di bidang hukum sendiri berpotensi terkena sanksi pidana. Ancaman pidana judi di Indonesia sangat berat, baik judi konvensional maupun judi online. Bandar judi sendiri diancam penjara sekitar 10 tahun. Itu ada di pasal 303 KUHP. Sedangkan pemain judi juga diancam penjara sekitar 4 tahun. Ada juga di pasal 303 KUHP. Dan khusus judi online atau pelaku atau promotor dapat dijerat dengan Undang-Undang IT, Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana sekitar 10 tahun penjara dan denda maksimal sekitar 10 miliar. Jadi ingat, sebelum bermain judi, hati-hati. Ancaman hukumannya besar. Ingat, sanksinya juga ada. Konsekuensinya luas dan serius. Jangan karena keuntungan semata yang belum tentu menang bisa melibatkan diri Anda masuk penjara. Ingat.
1: Nah, oke. Jadi sebuah pesan penting buat kita semuanya bahwa kita harus selalu ingat, tidak ada yang bisa dihalalkan atau dilegalkan kalau jelas-jelas kita melanggar aturan yang sudah tertuang dalam pasal-pasal untuk menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran ya di negara ini, karena negara kita adalah negara hukum. Yang pasti segala sesuatu sudah ada aturannya, apabila dilanggar konsekuensinya adalah seperti tadi disampaikan, ada penertiban, ada hukumannya, ada sanksi, denda dan semuanya. Jadi daripada masa depan kita harus hancur ya, masa depan kita harus rusak karena kelalaian sendiri, mendingan tak usah mencoba-coba ya kan. Mendingan kita jalani aja hidup sebagaimana mestinya, menikmati apa yang bisa kita upayakan, yang bisa kita usahakan sebagai hasil dari keringat sendiri, daripada ingin mendapatkan sesuatu yang instan, cepat tapi membahayakan dan berisiko buat diri sendiri. Oke, nah ini beberapa informasi penting yang sudah kita dengarkan dari kakak Elsa ya, kaitannya dengan judi online dan juga judi konvensional. Jadi semua jenis judi adalah melanggar hukum. Oke, kita masih dijaga malam. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini. Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya, dan putus asa yang bisa berujung pada tindakan bunuh diri.
4: Thank you. Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan

malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi ada sedikit pendapat atau tanggapan dari salah satu narasumber yang udah kita ajak untuk berbagi kaitannya dengan judi online. Kita masih bakal lanjut lagi Jaga Malam untuk sesi selanjutnya di pukul 21 waktu Indonesia Tengah sampai 23 di program Request. Dan juga berbagi ya, berbagi cerita, berbagi curhat, berbagi inspirasi apa aja. Buat teman berdua yang mau gabung nanti silakan persiapkan pilihannya, requestannya, dan mungkin ada informasi yang ingin disampaikan, boleh-boleh aja. Akan saya buka nanti. Jadi tetap di Pro 2 RRI. Namun saya informasikan di pukul 20 saat lagi ya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat malam ini. Jadi selamat menikmati liburan dan tetap enjoy bareng Pro 2. Kita juga bakal dengarkan obrolan seru malam ini dari Pro 2 RRI di Jakarta yang disiarkan secara sentral dan berjaringan di seluruh Indonesia. Tetap di Pro 2 FM.

Pendengar RRI, tahukah Anda, perjudian online dimulai pada pertengahan hingga akhir 1990-an ketika teknologi internet memungkinkan transaksi dan pertukaran informasi secara online. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah judi online, yaitu tiket Lottery International Liechtenstein. Pada Oktober 1994, tiket ini menjadi perjudian online pertama yang dibuka untuk umum. Lalu, Intercasino. Pada tahun 1995, Cryptologic meluncurkan Intercasino, salah satu situs kasino online tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Lalu, pada tahun 1996, Gahnaway Gaming Commission didirikan untuk mengeluarkan lisensi permainan. Undang-undang penegakan perjudian internet yang melanggar hukum atau UIGEA pada tahun 2006, Kongres mengesahkan UIGEA. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, perjudian online mengalami beberapa perubahan, seperti mobile gaming, yaitu perjudian yang dilakukan melalui perangkat mobile. Kedua, live dealer games, yaitu permainan dengan dealer sungguhan yang streaming secara langsung. Lalu, peningkatan keamanan dan regulasi, sehingga banyak negara yang mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur perjudian online. Di Indonesia sendiri, judi online diatur dalam beberapa peraturan yang melanggar aktivitas tersebut. Segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun digital, adalah ilegal dan diancam dengan hukuman pidana.

0: jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng saya Ari Leon ya. Malam ini tadi rencananya mau gabung dengan Pro2 dari Jakarta buat dengerin music live chat. Ternyata saya lupa kalau hari ini adalah tanggal merah. Setiap tanggal merah atau hari libur, program berjaringan semuanya libur ya. Jadi kita bakal kembali lagi ke program lokal di Pro2 FM Atambua. Temani kamu dari sekarang sampai jam 12 malam, oke? Nah, milenial dan Gen Z. Jadi kita mulai malam ini dengan beberapa kiat yang pasti walaupun sederhana tapi bakal menginspirasi kamu. Jadi buat kamu semuanya saya menyapa dulu nih, selamat malam ya. Dengan saya Ari Leon di Pro2 RRI Atambua. Apa kabar kamu yang masih setia nemenin malam ini? Buat yang lagi rebahan, yang masih beresin kerjaan atau yang perjalanan mungkin kemana, ke suatu tempat gitu, semoga semuanya aman ya. Tetap semangat aja. Malam ini saya bakal temani kamu dengan sajian hiburan, lagu-lagu santai, informasi santai, tapi tetap ada isinya. Karena jadi anak muda itu kan bukan cuma soal kerja keras ya, atau mau mengejar target gitu, tapi bagaimana kita juga bisa menjaga diri, mengatur waktu, mengelola pikiran sampai tetap punya ruang buat menikmati hidup. Jadi siapin aja posisi ternyaman kamu dan tetap di frekuensi FM 99,8 MHz, atau kamu bisa langsung dengarkan melalui streaming RRI Pro2 Atambua. Kamu juga bisa akses aplikasi RRI Digital dengan berbagai fitur menarik dari KBRN RRI. Oke, karena malam ini bakal ada tips dan kiat menarik yang inspiratif buat kamu milenial. Beberapa tips sederhana yang mungkin kelihatannya kecil tapi akan bikin kamu atau hari-hari kamu jadi lebih tertata. Oke, tetap di Pro2 FM, jangan kemana-mana, kita ngobrol santai aja, ketawa dikit ya, tapi banyak insight juga bakal saya sajikan yang keren malam ini. Baik, bukan cuma tentang siapa yang menemani, tapi tentang apa yang akan kita bawa pulang di malam hari ini. Oke, kita dengarkan bareng-bareng. Ini dia, dan lagu yang udah saya siapkan buat kamu. Jangan kemana-mana.

Wait, hold up, stop.

tidak akan pernah.

membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu.

di Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, sama Produa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Buat yang mau request lagu, sekarang kembali lagi kesempatan buat kamu semua ya. Nah oke, milenial dan Gen Z. Jadi jangan sampai HP kita lebih aktif daripada hidup kita. Ngerti gak sih? Oke, ini ada maknanya nih. Jangan sampai HP kita itu lebih aktif daripada hidup kita. Coba cek baterai HP tinggal 10% langsung panik kan. Panik cari charger. Tapi energi diri sendiri ya, diri sendiri kalau energinya tinggal 10% malah bilang ah nanti juga bakal naik sendiri ya kan, sembuh sendiri. Nah ini nih kadang-kadang yang harus kita perhatikan, kenali kapan kita butuh istirahat ya. Kita butuh istirahat itu kapan. Tidak semua pesan harus langsung dibalas. Setiap chat yang berwarna merah ada notif, ada 1-2 pesan yang memberi sinyal buat kita. Tidak semua ajakan harus diiyakan. Tidak semua hal di media sosial harus kita bandingkan ya. Bandingkan dengan kehidupan diri kita sendiri. Kadang-kadang tuh kita tuh sebenarnya cuma perlu bilang oke, hari ini cukup ya. Besok baru lanjut lagi. Harusnya gitu. Karena istirahat itu bukan berarti malas. Bukan malas, sebenarnya istirahat itu penting juga. Kita cuma sedang mengisi ulang energi buat diri sendiri, mood ya. Dan buat kamu yang malam ini lagi capek, santai. Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh hidup kamu malam ini. Seluruh hidup yang sebenarnya masih cukup luas. Tarik nafas, nikmati lagu-lagu yang kami hadirkan. Biarkan saya Ari menemani malam kamu, oke? Karena hidup itu bukan lomba. Bukan lomba siapa yang paling cepat. Yang penting kita tetap bergerak dengan cara kita sendiri, ya kan? Nah teman Pro 2 yang mau request lagu, kita masih buka di WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang, 0851 3728 7493. Sampai jam 12 ya. Oke, kita baru aja mulai. Masih 1,5 jam lagi sesi buat kebersamaan kita. Dan untuk Instagram dan Facebook langsung ke RRI Pro 2 Atambua. Oke, ini dia beberapa lagu kembali saya hadirkan karena belum ada yang gabung. Buat teman Pro 2 dimanapun berada, selamat menikmati. Ada Shawn Mendes dengan lagunya Imagination ya. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Hai teman-teman, buat kamu yang punya suara emas, suara bagus, dan suka banget nyanyi, ini kesempatan buat kamu. Ayo ikutin Bintang Radio 2026. Jangan cuma nyanyi di kamar. Sekarang waktunya tunjukkan suara terbaik kamu. Ayo segera daftarkan diri kamu dan siapa tahu kamu yang akan jadi bintang selanjutnya. Jangan ketinggalan informasi ya. Untuk link pendaftarannya bisa kamu cek di bawah ini. Thank you.

Nih lagunya siapa ya? Oke, terima kasih buat Boy yang udah gabung, dan terima kasih juga untuk Vina Araria Tambua. Malam hari ini Vina ingin mendengarkan lagu dari Hanindia dan Stephen Pasaribu berjudul Selalu Untuk Selamanya. Baku banget ya. Oke, terima kasih untuk Vina partisipasinya ya. Thank you. Selamat malam untuk yang mau gabung di Instagram atau Facebook, silakan kirim pesan ke DM atau bisa langsung inbox Facebook dan Instagram RRI Pro 2 Atambua. Untuk nomor WhatsApp selalu saya sebutkan dan saya ingatkan, kalian bisa mengirimkan pesan, bisa berbagi cerita, bisa request lagu, dan bisa menitip salam di WhatsApp 0851 ya, 0851 3728 7493. Baik, sembari menunggu teman Pro 2 yang masih mau gabung, oke, kita akan nikmati lagi nih lagu dari, sudah siap, dari Candice featuring Adis berjudul Dare to Keep. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telpon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Jaga malam di Pro 2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Banyak tadi yang udah request dan lagunya udah kita putarkan ya. Semoga terhibur. Masih beberapa pesan lagi yang akan saya bacakan. Terima kasih, selamat malam untuk Vina. Kembali lagi Vina katanya, terima kasih Kak Ari, lagunya langsung diputar. Sama-sama Vina. Oke. Dan berikut lagi ini juga ada yang namanya Tony ya. Selamat malam RRI, ini dengan Anton alias Tony. Mau request lagu dari Judika dan Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Bukan Karena Tak Cinta dari Judika kan. Oke, makasih ya buat Tony. Thank you banget sudah berpartisipasi juga. Terima kasih buat Mbak Lara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Tidaklah, ini kan lagi siaran. Oke, aku mau izin request lagu, boleh ya? Silakan. Mau request lagu apa? Silakan disebutkan namanya, judul lagunya, nama penyanyinya. Aku mau izin request lagu. Oke, oke. Baiklah, kita selain ini saya pengen bagi juga nih, ada kiat yang menarik dan penting buat kita semuanya. Jadi buat kamu yang lagi senyum-senyum sendiri karena merasa tersindir, tenang, tidak, saya tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kamu. Itu mungkin karena cuma kebetulan aja ya. Oke. Balik lagi, tentunya kita kalau ingin memulai sesuatu, jangan pernah takut, mulai dari yang kecil dulu, ya kan? Mau misalkan nih, mau tidurnya lebih cepat, atau mau mulai olahraga, atau mau belajar skill-skill baru, ya kan? Bikin usaha kecil baru, baru memperbaiki, kemudian ada niat untuk memperbaiki hidup, gitu kan? Masalahnya kalau semuanya ditunggu sampai sempurna, sampai ada beres, bisa-bisa kita cuma punya koleksi niat doang. Jadi mulai dari kecil tapi tetap memulai. Jadi tidak harus langsung luar biasa, ya kan? Tapi kita belajar sedikit demi sedikit tiap hari, tabung sedikit demi sedikit, berani mencoba meskipun kita masih gugup gitu ya, masih gugup. Oke. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang yang kita butuhkan itu bukan motivasi yang besar, tapi keberanian. Jadi butuh keberanian untuk mengambil langkah pertama dulu. Dan jangan terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain gitu. Tapi harus termotivasi juga. Siapapun itu pasti mungkin sudah sampai ke bab 10 misalkan, bab 10 ya. Sementara kamu baru ada di bab 2 yang tidak apa-apa gitu. Jadi semoga kamu lagi sedang tidak membaca buku yang sama. Yang paling penting malam ini juga adalah misalkan aku belum sampai tujuan, tapi setidaknya aku tidak berhenti. Artinya perlahan tapi pasti, gitu kan? Buat kamu yang lagi merintis sesuatu tapi semangat mulai menurun, tetap harus semangat dan pelan-pelan gitu kan. Lebih baik pelan, ya kan? Tidak masalah, asal jangan parkir terlalu lama di tempat yang sama, ya kan? Kalau kita parkir terlalu lama, kita nggak berkembang dong. Oke, setelah ini teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi dengan beberapa lagu yang akan saya bikinkan buat teman Pro 2 dimanapun berada. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah yuk kita ke rest area.

dunia ini, segala sesuatunya membutuhkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun ternyata, terdapat sebuah gangguan psikologis yang bisa menyebabkan seseorang takut dengan uang loh. Gangguan psikologis tersebut dinamakan dengan chromatophobia. Seseorang mengalami gangguan ini mungkin merasa sangat sulit berada di sekitar uang dalam jumlah besar atau bahkan memikirkannya. Bukan hanya penampilan fisik uang, penderita chromatophobia kemungkinan juga takut pada benda mahal dan langka. Kondisi tersebut mengingatkan mereka akan ketakutan mereka yang kuat terhadap uang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol.
3: Wow.
2: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
4: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu.
1: Kamu lagi dengerin

Pro2FM, teman terbaik kamu.

Temang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bersama penyewa agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulu.

Saudara pendengar setia dari Saudara pendengar setia dari

sedang dimuliakan dan setiap. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai manusia kami seringkali lemah, jatuh dalam kesalahan dan menghadapi berbagai pergumulan hidup yang membuat iman kami goyah. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar mampu memahami serta menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun mereka berada. Engkau mengetahui setiap pergumulan kebutuhan dan harapan mereka. Kuatkan yang lemah, hibur yang berduka, sembuhkan yang sakit, dan berikan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu tentang pembaharuan oleh Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap harinya. Bentuklah karakter kami ya Bapa, agar semakin mencerminkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan seperti yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan seluruh rangkaian perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan setiap hati yang mendengarkan memperoleh berkat serta kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar RI Pro 2 Tembo yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempersiapkan hati melalui doa, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan, dan pembaruan bagi kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 3 ayat 5 yang berbicara tentang karya keselamatan Allah dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita membaca nats firman Tuhan tersebut. Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudari pendengar RI Pro 2 Tembua yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sebagaimana yang telah disebutkan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan tantangan zaman, seringkali hati kita menjadi lemah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, bahkan semangat hidup pun dan iman kita menjadi memudar. Tidak jarang kita terjebak dalam kebiasaan lama, kemarahan, kekecewaan, atau keputusasaan yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Sebelum kita memahami makna ayat ini, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang penulisannya. Kitab Titus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, seorang rekan pelayanan yang dipercayakan untuk membina jemaat di Pulau Kreta. Pada masa itu, jemaat menghadapi berbagai tantangan, baik dari pengaruh ajaran yang tidak benar maupun dari budaya masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai kehidupan Kristen. Melalui surat ini, Paulus memberikan petunjuk tentang bagaimana umat Tuhan harus hidup, bagaimana pemimpin jemaat harus melayani, dan bagaimana orang percaya harus menunjukkan karakter yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Salah satu penegasan penting Paulus adalah bahwa keselamatan dan perbuatan hidup bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan karya Allah melalui Roh Kudus. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, ketika Paulus berkata,
Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ia sedang mengingatkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jabatan, kekayaan, pendidikan, prestasi, bahkan perbuatan baik sekalipun tidak dapat menjadi dasar keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan karena kasih dan rahmat-Nya. Selanjutnya Paulus menyebutkan permandian kelahiran kembali. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk mengalami hidup yang baru. Menjadi orang Kristen bukan hanya soal identitas atau keanggotaan gereja, melainkan mengalami pembaharuan hati dan arah hidup baru. Kemudian Paulus menegaskan tentang pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah inti perenungan kita hari ini. Roh Kudus bekerja memperbaharui manusia dari dalam. Roh Kudus mengubah cara berpikir, memperbaiki karakter, membentuk sikap, dan menuntut setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa pembaharuan itu penting? Secara psikologis, manusia dibentuk oleh pola pikir, pengalaman hidup, dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ketika seseorang terus memelihara kemarahan, kebencian, iri hati, atau kekecewaan, maka hal-hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Ia menjadi mudah marah, mudah putus asa, sulit mempercayai orang lain, dan kehilangan damai sejahtera. Sebaliknya, ketika pikiran diperbaharui, perilaku juga akan berubah. Dalam ilmu psikologis, dikenal bahwa perubahan dan cara berpikir akan menghasilkan perubahan sikap dan tindakan. Apa yang dijelaskan psikologi ini sejalan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja memperbaharui hati dan pikiran manusia sehingga mampu mengendalikan emosi, memaafkan kesalahan orang lain, bangkit dari kegagalan, serta memiliki pengharapan dalam menghadapi kesulitan hidup. Saudara-saudara pendengar yang diberkati Tuhan, untuk memahami hal ini, marilah kita melihat sebuah ilustrasi sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Seorang petani memiliki sebilah parang yang setiap hari digunakan untuk bekerja di kebun. Karena terus digunakan, parang itu menjadi tumpul dan mulai berkarat. Jika dibiarkan, pekerjaan menjadi lebih berat dan hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, parang tersebut harus dibersihkan dan diasah kembali agar tajam dan berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula kehidupan manusia. Tekanan hidup, konflik keluarga, kegagalan, kekecewaan, dan dosa seringkali membuat hati kita menjadi tumpul. Kita menjadi mudah tersinggung, mudah menyerah, dan kehilangan sukacita. Namun Roh Kudus bekerja seperti seorang pengasah yang membersihkan karat dan menajamkan kembali kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah. Lalu bagaimana pembaharuan oleh Roh Kudus itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keluarga, pembaharuan terlihat ketika kita belajar mengurangi perkataan yang menyakitkan, lebih banyak mendengar daripada menyalahkan, serta berani meminta maaf dan memberi pengampunan. Dalam pekerjaan dan pelayanan, pembaharuan terlihat ketika kita bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya untuk ketika diawasi, tetapi karena menyadari bahwa pekerjaan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pembaharuan terlihat ketika kita menjadi bawahan pembawa damai, menghargai perbedaan, menolong sesama, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Dalam kehidupan rohani, pembaharuan diwujudkan melalui doa yang tekun, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saudara-saudara pendengar RI yang terkasih, pembaharuan oleh Roh Kudus bukanlah peristiwa yang terjadi sekali lalu selesai. Pembaharuan adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup.
Setiap hari Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mengasihi dan lebih setia kepada-Nya. Karena itu jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, atau keputusasaan. Berilah ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja. Bukalah hati melalui doa, firman Tuhan, dan ketaatan kepada kehendak-Nya. Akhirnya mari kita mengingat bahwa Roh Kudus tidak hanya mengubah keadaan hidup kita, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita. Sebab ketika hati diperbaharui, maka keluarga akan dipulihkan, pelayanan akan menjadi berkat, pekerjaan dilakukan dengan sukacita, dan kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara pendengar RI Pro 2 Tambua yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema diperbaharui Roh Kudus. Melalui Titus pasal 3 ayat 5, kita belajar bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan kehidupan yang baru adalah karya Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tidak hanya menambah pengetahuan iman kita, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, marilah kita merenungkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, serta bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas firman kehidupan yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu dan pembaruan hidup adalah karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini kami seringkali jatuh dalam kelemahan, kesalahan, dan berbagai pergumulan yang membuat kami jauh dari kehendak-Mu. Karena itu kami mohon agar Roh Kudus-Mu terus memperbaharui hati, pikiran, dan kehidupan kami. Bentuklah karakter kami agar semakin mencerminkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, dan kesetiaan kepada-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI Pro 2 Tambua dimanapun berada. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Kuatkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, hiburkan yang berduka, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Ya Tuhan kami, kami juga berdoa bagi gereja-Mu agar tetap setia dalam memberitakan Injil dan menjadi terang bagi dunia. Berkatilah para hamba Tuhan, majelis jemaat, pelayan gereja, serta seluruh umat-Mu agar senantiasa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Engkau mengurniakan hikmat, kebijaksanaan, keadilan, dan integritas kepada para pemimpin bangsa.

Tuhan yang telah kita renungkan bersama menjadi kekuatan, penghiburan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Ingatlah, Tuhan senantiasa bekerja memperbaharui hidup setiap orang yang membuka hatinya. Karena itu, tetaplah hidup dalam iman, pengharapan dan kasih, serta berilah ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup saudara. Saya Maurits Yalan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa kembali dalam siaran rohani berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Teman Produa. ...99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ketemu lagi pagi hari ini tentunya bareng sama saya Adelia Manek di sini. Senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di pagi hari yang luar biasa cerah banget di luar ini ya. Gimana nih sudah jam 8 lewat 10 sudah pada bangun dong pasti. Mungkin ada yang masih uring-uringan di atas kasur, ada yang sudah sibuk banget nih beberes di dapur, ada yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, ada yang mau ke kantor ya. Pokoknya aktivitas apapun aktivitas kamu pagi hari ini tetap semangat dan jangan lupa senyum ya. Awali hari dengan senyum biar semuanya itu terasa mudah teman Pro 2. Dan saya Adelia Manek di sini bakal menemani kamu sampai dengan jam 11 siang nanti. Tentunya dengan lagu-lagu hype, informasi-informasi menarik dan juga obrolan seru yang udah Adelia siapin buat kamu. So, stay tune terus.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeups, chef.
0: Alias?
1: Oblo-oblo godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblo-oblo godong kates pedas? Oblo-oblo daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin. Kita ini juga empowering kan? Kita juga harus dipelajari sama dong.

0: Sayang, hari ini temani aku mancing lagi yuk.
1: Boleh deh, di tempat kemarin kan?
0: Ah jangan deh sayang, itu lautnya kotor, banyak sampah, bikin tidak nyaman.
1: Jadi kira-kira kita mancing di mana nih?
0: Bagaimana kalau kita mancingnya di pasar ikan aja?
2: Menjaga kebersihan pantai menjadi salah satu cara memelihara keindahan alam dan menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: ada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Ya, selamat pagi. Sudah pada melek belum teman Pro 2? Semoga kamu sudah beraktivitas ya, sudah produktif ya pagi hari ini. Dan yang masih tarik selimut, ayo, selimutnya jangan diajak pacaran terus nih. Dan Adelia hadir menemani pagi kamu dengan informasi ringan tapi pastinya berguna. Kadang-kadang hal kecil yang kita konsumsi setiap hari ternyata punya cerita yang menarik untuk dibahas. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin soal susu. Ya, siapa yang pagi ini sudah minum susu? Kamu tim susu dingin apa tim susu hangat nih? Atau tim yang kalau lihat susu langsung bilang, waduh, ini kalau diminum sekarang bisa jadi sehat, tapi kalau ditinggal di kulkas bisa lupa sampai tanggal kadaluarsa. Nah, teman Pro 2, ada dua jenis susu yang sering kita temui ya, yaitu susu pasteurisasi dan susu UHT. Sekilas sama ya, susu sama-sama susu, sama-sama putih, sama-sama enak. Tapi ternyata proses pengolahan dan daya simpannya itu berbeda. Nah, teman Pro 2, susu pasteurisasi biasanya dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat. Salah satu metode yang umum digunakan adalah HTHST ya, sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Ya, tujuannya mengurangi mikroorganisme berbahaya sambil mempertahankan karakteristik alami susu. Sementara UHT atau ultra high temperature itu diproses dengan suhu jauh lebih tinggi ya, sekitar 135 sampai 150 derajat Celcius. Tetapi hanya dalam waktu sekitar 2 sampai 5 detik aja kok ya. Nah, dari sinilah muncul perbedaan daya simpannya. Susu UHT bisa disimpan pada suhu ruang selama kemasannya belum dibuka ya. Makanya cocok nih buat kakak-kakak yang suka stok minum di rumah atau yang butuh sesuatu yang praktis dibawa bepergian. Sedangkan susu pasteurisasi punya masa simpan lebih pendek dan harus disimpan dalam lemari pendingin. Jadi jangan sampai sudah beli susu pasteurisasi malah ditaruh santai di meja sambil bilang nanti juga masuk kulkas, terus lupa sampai malam. Siap-siap basi ya. Dan teman Pro 2, pagi ini kita sudah tahu ya, jangan tertipu sama penampilan susu yang sama-sama putih, sama-sama susu ya. Karena di balik kemasannya ada proses yang berbeda dan tentu cara menyimpannya juga berbeda. Dan satu hal penting, selalu perhatikan label kemasan, tanggal kadaluarsa, serta petunjuk penyimpanan sebelum menikmati susu. Karena menjaga kesehatan itu tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar, kadang cukup dari hal sederhana seperti teliti memilih apa yang kita konsumsi setiap hari. So, itu dia informasi yang sangat berguna ya pagi hari ini, tentunya buat kamu yang mau sarapan. Dan satu hal penting ya teman Pro 2, menjaga kesehatan itu harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya, karena kadang cukup dari hal sederhana seperti lebih teliti ya. Dan Adelia masih menemani kamu di pagi hari ini, di hari Rabu yang luar biasa ini, tentunya dengan informasi, musik, dan cerita-cerita yang bikin pagi kamu tidak terasa sepi ya. Dan yang sudah sarapan, mantap banget. Yang belum sarapan, jangan cuma minum kopi lalu berharap perut mengerti keadaannya. Jangan lupa makan pagi hari ini. Dan selamat menjalani Rabu, semoga hari ini lancar, mood bagus, urusan dipermudah. Kalau ada yang bikin sedikit berat, semoga secangkir susu, secangkir kopi, atau satu lagu favorit bisa bikin senyum kamu kembali lagi.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: selamat pagi teman Pro2.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Sudah jam 7:43 ya, pastinya kamu sudah beraktivitas ya pagi hari ini. Dan sebelum aktivitas makin padat, Adelia mau kasih reminder kecil nih buat kamu. Teman Pro 2, ternyata ada 4 kebiasaan pagi yang sebaiknya jangan sering dilakukan kalau kita mau menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama nih, jangan tahan buang air kecil. Jadi kalau bangun tidur langsung kebelet, jangan sok kuat kakak ya. Dan kedua, jangan lupa minum air putih. Setelah semalaman tidur, tubuh butuh cairan. Jadi sebelum sibuk scroll HP, boleh banget nih teguk air dulu, scroll kemudian. Nah yang ketiga, jangan asal minum obat pereda nyeri, apalagi tanpa memperhatikan aturan penggunaannya. Jadi kalau memang kamu perlu obat, ikuti petunjuk pada kemasan atau arahan tenaga kesehatan teman Pro 2. Dan yang keempat, jangan sering melewatkan sarapan. Tidak harus mewah kok ya, tidak harus roti bersama susu keju di meja itu. Yang penting ada asupan bergizi supaya tubuh punya tenaga menjalani hari. Jadi pagi ini jangan cuma rawat hati yang gampang baper, ginjal juga harus diperhatikan ya. Yuk mulai dari kebiasaan kecil, bangun, minum air, jangan tahan, buang air kecil, sarapan, dan jalani hari dengan semangat. Dan saya Adelia masih menemani kamu di sini teman Pro 2, tentunya dengan banyak informasi berguna dan menarik. So, pastikan kamu tidak pindah frekuensi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.